0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi, apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
5: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
4: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
5: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
4: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
5: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Kalian berdua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90,9 Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Produa. Well, kali ini di pelok pilih lagu kamu, 4 lagu dari Caleb J. Ada yang terbaru Gerilya Cinta, teman Produa. Ada It's Only Me sementara dan Di Balik Pertanda. Kalau misal ngomongin soal lagu terbarunya Caleb J, Gerilya Cinta teman Produa, ini dirilis 10 Juni lalu. Dan karena lagi banyak banget keluarin penyanyi-penyanyi Indonesia keluarin lagu galau, Caleb J resmi kembali dengan perjalanan musik yang berwarna tidak biasanya dengan penyanyi-penyanyi yang lainnya teman Produa. Ya biasanya lekat dengan karya patah hati seperti It's Only Me, teman Produa, Selimut Hati. Kali ini dia lewat lagu Kasmaran teman Produa dengan judul Gerilya Cinta. Nah, pemilihan judul Gerilya Cinta sendiri ini unik ya, karena Caleb bilang kalau istilah ini menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh perlahan-lahan, dia menyusup ke hati. Dan kali ini juga berkolaborasi dengan Bella Negara AB sebagai produser teman Produa. Dan secara musikal karya ini memberikan eksplorasi yang lebih luas ya tentang cinta yang tumbuh teman Produa. Alright, seperti apa lagunya? Kamu yang mau dengerin lagu ini langsung aja vote ya, karena nanti vote terbanyak bakal saya puterin di pukul 9. Kira-kira lagu Caleb J mana nih yang jadi favoritnya teman Produa? Masihkah ada yang ngiang-ngiang sama It's On The Me? Atau mungkin juga kamu sekarang udah punya pilihan baru nih dari lagu-lagunya Caleb J? Isaac tungguin teman Produa yang mau ikutan, boleh langsung aja kasih tahu ke kita kira-kira kamu lagi pengen dengerin lagu Caleb J yang mana nih.

0: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Masih dari kawasan Tampela nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, semangat pagi, semangat Senin, senang bisa kembali menjumpai kamu. Dan kali ini seperti biasa ya, setiap Senin kita bakalan ada dalam special program, special segment di Spada Kita Indonesia. Teman Pro 2 akan bersama dengan teman-teman muda yang kreatif, yang menginspirasi pastinya, dan akan berbicara tentang topik-topik yang membangun jiwa nasionalisme cinta tanah air kita. Kali ini Ishak sudah bersama dengan salah satu mahasiswa keren yang berasal dari kampus Politeknik Negeri Kupang, teman berdua. Selamat pagi, semangat pagi. Ada Marcelina Boykope atau Marsha, gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, baik sekali.
1: Oke, senang ya bisa ngobrol hari ini bersama dengan Marsha. Spesial karena Marsha ini teman berdua adalah Komandan Satuan 962 Jaguar Merah Politeknik Negeri Kupang. Benar ya?
2: Ya, men
1: one ya, berarti harus siap begitu ya. Oke. Nah hari ini Marsha dan Ishak akan ngobrol teman Pro 2 semangat bela negara melalui menwa kampus, karena Marsha ini adalah seorang menwa ya, Komandan Satuan 962 dari Jaguar Merah Politeknik Negeri Kupang. Kita akan ngobrol bersama dengan Marsha pastinya teman Pro 2. Sedikit perkenalan dulu dong dari Marsha ke teman Pro 2 supaya nanti kita ngobrol lebih enak. Teman Pro 2 yang di rumah yang denger mau tanya-tanya ke Marsha juga nanti jadi lebih enak. Itu silakan Marsha.
2: Oke. Hai semua, perkenalkan nama saya Marcelina Bekope, biasa disapa dengan nama Marsha.
1: Oke, kamu sekarang semester berapa, dari jurusan apa, kegiatan sehari-harinya seperti apa?
2: Saya semester 4, jurusan akuntansi D3. Kegiatan saya sehari-hari mungkin selain dari mahasiswa biasa, saya juga aktif dalam salah satu organisasi resimen mahasiswa atau yang biasa dikenal dengan nama menwa.
1: Oke, kamu dari menwa Satuan 962 ya?
2: Ya,
1: oke, baiklah teman Pro 2. Kita akan ngobrol teman Pro 2, karena Isa kalau misalnya lihat menwa nih dari dulu, kalau misalnya ke kampus, biasa kan teman-teman menwa itu yang ada di depan kampus, atau juga kalau ada beberapa kegiatan mereka juga membantu mengamankan, begitu ya. Tapi banyak mungkin teman Pro 2 yang belum kenal juga soal menwa. Kak Marsha boleh ceritain juga nih sedikit tentang resimen mahasiswa ke teman Pro 2 yang mungkin tidak familiar sama menwa ini.
2: Iya, menwa ini adalah organisasi mahasiswa yang sangat keren menurut saya.
1: Asik.
2: Yang dimana membentuk mahasiswa itu untuk lebih disiplin, lebih berkarakter, berjiwa nasionalisme, dan tentunya bisa belajar menjadi seorang pemimpin dan bisa bertanggung jawab.
1: Oke, yep. Baiklah. Jadi ini adalah salah satu organisasi di mahasiswa. Ya, mirip seperti organisasi-organisasi mahasiswa yang lainnya. Berarti ya kayak BEM dan lain sebagainya. Tapi menwa ini agak-agak semi militer ya?
2: Kalau gak salah.
1: Oke, baiklah. Kamu kenapa tertarik nih untuk ikut menwa, dan waktu itu apa yang mendorong seorang Marsha akhirnya kepengen untuk bergabung nih menjadi seorang anggota menwa? Marcel, izin ya, kamu deketin mic sedikit ya biar suaranya lebih jelas. Diturunin aja. Oh iya, begitu ya, silakan.
2: Baik, mungkin yang terinspirasi dalam hidup saya, mungkin saya ingin mengembangkan diri saya lagi. Mungkin saya cerita dari awal. Ya,
1: awalnya gimana tuh cerita?
2: Pada waktu itu
3: dari awal udah tahu nanti mau masuk kampus ikut menwa atau
1: gimana tuh waktu itu?
2: Belum tahu sih, okay. Belum kenal itu menwa. Jadi pada waktu itu kan mau masuk kampus ikut PPKMB. Lalu pada sesi terakhir itu ada perkenalan setiap ormawa kampus, setiap organisasi di kampus. Jadi pada waktu itu saya melihat ada kakak-kakak menwa yang memperkenalkan dirinya, terus saya tertarik sekali dengan mereka.
3: Kenapa tuh waktu itu?
2: Ya karena karakter mereka bagus, Ya, saya melihat juga dari tampilannya bagus, keren sekali. Jadi saya berinisiatif, saya berniat saya ingin mengikut Menwa dan saya ingin mengembangkan diri saya untuk menjadi lebih baik lagi di situ.
1: Oke. Jadi waktu awal itu seorang Marsha ketemu sama teman-teman kakak-kakak senior dari Menwa dan akhirnya kamu tertarik. Nah, setelah itu kamu cari tahu seperti apa sampai akhirnya kamu mendaftar dan bergabung. Itu ceritanya kayak gimana?
2: Ya, pada saat itu kan mereka juga membuka pendaftaran.
1: Oke, okay, waktu itu langsung ya?
2: Iya, langsung.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi saya langsung daftar di situ.
1: Mm-hmm. Dan setelah itu berproses seperti apa?
2: Mengikuti pendidikan Diksar.
1: Mm-hmm. Nah. Pendidikan apa?
2: Diksar.
1: Itu pendidikan dasar ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, itu seperti ya, apa? Hmm, pendidikannya seperti apa tuh waktu itu?
2: Pendidikannya ya seperti militer lah.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, kami dilatih untuk disiplin, ini bekerja sama dalam tim atau yang biasa sebut dengan jiwa korsa.
1: Jiwa korsa. Iya. Oke. Okay.
2: Jiwa korsa.
1: Nah, terus, lanjut.
2: Ya, kami mampu bekerja sama dengan baik. Kami bisa bertanggung jawab, punya banyak teman juga di situ.
1: Oke, okay, dari semester awal berarti kamu langsung daftar?
2: Iya, langsung.
1: Berarti memang love at first sight gitu, jatuh cinta pandangan pertama sama Menwa. Ya, asik. Nah, kalau harus mendeskripsikan Menwa dalam 3 kata, apa nih yang menurut kamu 3 kata paling menggambarkan Menwa, Ormawa Merwa ini, Menwa ini?
2: Kalau yang paling menggambarkan mungkin yang pertama itu kedisiplinan. Lalu yang kedua itu loyalitas. Dan yang ketiga itu pengabdiannya, ya.
1: Oke, jadi yang paling pertama tadi?
2: Disiplin.
1: Disiplin.
2: Loyalitas.
1: Loyalitas, pengabdian.
2: Sama pengabdian.
1: Oke, itu yang menurut seorang Marsha menggambarkan Menwa, begitu ya. Sekarang juga kamu dipercaya sebagai Komandan Satuan 962 Jaguar Merah. Ini perasaan kamu seperti apa nih menerima amanah yang luar biasa ini? Dari awal berekspektasi atau bertujuan untuk saya harus jadi komandan atau gimana nih?
2: Ya.
1: Oh, dari awal
2: saya
1: gitu.
2: Saya ingin menjadi seorang pemimpin.
1: Oke, okay, lalu
2: ya, perasaan saya sangat bersyukur, saya sangat bangga sekali. Ini suatu kehormatan besar bagi saya, amanah dan tanggung jawab yang harus saya jalankan dan tentunya menjadi komandan ini bukan hanya sekedar nama atau jabatan ya saja, tapi harus menjadi teladan yang baik untuk setiap anggota yang ada.
1: Dan ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar ya. Kamu jadi komandan sudah berapa lama?
2: Baru beberapa bulan saja.
1: Baru beberapa bulan ini. Tantangannya seperti apa nih menjadi seorang pemimpin apalagi dalam ormawa semi militer seperti Menwa ini?
2: Ya, mungkin yang pertama harus menghadapi berbagai ini dari anggota ya.
1: Kepribadian ya, tipe dari teman-teman anggota. Lalu?
2: Ya, mungkin saya lebih memberikan contoh ya. Contoh terlebih dahulu kepada mereka, baru mereka bisa mengikutinya.
1: Nah, apa nih yang berubah dari seorang Marsha setelah kamu tergabung berproses di Ormawa Menwa ini?
2: Ya, mungkin yang pertama itu disiplin. Terus yang kedua saya bisa lebih bertanggung jawab, lebih sabar menghadapi apapun.
1: Oh, dulu orangnya tidak sabaran.
2: Lalu okay, saya lebih berani. Lebih berani berbicara dengan siapapun. Ya, lebih okay, berani berbicara dengan dosen, dengan pimpinan-pimpinan kampus juga saya puji Tuhan bisa berani.
1: Oke, jadi itu yang membentuk seorang Marsha. Makanya hari ini juga hadir di sini ya, luar biasa sekali. Nah, Marsha, kalau misalnya ngomongin soal Menwa ya, banyak yang mungkin sering melihat

0: seru, mereka bilang. Mm-mm. Mereka mendapatkan hal-hal positif yang saya ini lakukan.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kamu dari bergabung menjadi Menwa, apa sih kegiatan-kegiatan favorit atau yang paling menyenangkan yang bisa kami sukai kalau udah berhubungan sama Menwa?
0: Kalau kegiatan yang paling menyenangkan mungkin kerjasama dengan berbagai satuan.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kan kami ada beberapa satuan di berbagai kampus. Kalau kami bekerja sama, mungkin dalam kegiatan sosial, membantu masyarakat seperti itu.
1: Oke, okay, jadi kalau udah kolaborasi itu menyenangkan ya, ketemu ya, relasi baru ya. Oh, oke. Okay. Nah, kalau misalnya juga berbicara tentang Menwa, ini kan salah satu juga bentuk pengabdian kalian kepada kampus dan bentuk bela negara juga ya dari kamu dan teman-teman. Sekarang kamu pimpin ada berapa anggota nih di satuan?
0: Kalau di kesatuan kami, mungkin 10
1: ya, bersama ya, dengan Marsha sebagai komandannya. Apa nih yang sering kalian lakukan dalam pengabdian kalian di kampus atau dalam bermasyarakat selain berkolaborasi dengan teman-teman dari kesatuan yang lain? Kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan atau mungkin aktivitas rutin di Menwa tuh seperti apa sih gitu, yang mungkin teman-teman juga penasaran.
0: Kalau di kampus lebih ke pengamanan. Ya, pada saat upacara atau pengamanan saat wisuda dengan waktu penerimaan mahasiswa baru PPKMB.
1: Itu biasa kalian bertugas seperti apa?
0: Mengamankan.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Jadi menjaga agar situasi tetap aman dan kondusif. Waktu itu kalian pendidikan dasar itu berapa lama? Semi militer kan itu berarti. Ya. Di mana dan seperti apa tuh ceritanya?
0: Waktu itu kami di kampus.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Satu minggu.
1: Kegiatannya apa aja waktu itu?
0: Kegiatannya
1: yang kamu ingat, yang waktu itu kamu masih ingat, apa saja yang kalian lakukan? Pasti kalau tidak salah biasanya itu kan ada apa namanya PBB juga dan ya, sebagainya. Apa saja yang kalian lakukan waktu itu?
0: Waktu itu ada PBB ya. PBB itu untuk melatih kekompakan kita.
1: Oke.
0: Okay. Ya, lalu kami juga diberikan materi pengabdian atau wawasan kebangsaan.
1: Oke, okay, wawasan ya, kebangsaan.
0: Wawasan kebangsaan atau bela negara supaya kami lebih mencintai negara atau mengabdi kepada bangsa dan negara. Lalu kami juga diberikan pelatihan pengenalan senjata.
1: Oh, dapat juga.
0: Iya,
1: ya,
0: dapat.
1: Wow, apa
0: pengenalan senjata. Dan kami juga diberikan kesempatan untuk melatih menembak.
1: Wah, wow, ya, keren.
0: Itu kami di Kopasgat, Angkatan Udara.
1: Menyenangkan ya.
0: Ya,
1: tapi kamu memang dari dulu ada apa namanya keinginan cita-cita untuk ke arah militer seperti ini juga atau memang benar-benar baru nih ini untuk kamu?
0: Baru.
1: Benar-benar baru.
0: Iya.
1: Iya, bagaimana kamu menyesuaikan diri?
0: Ya, saya juga senang mengikuti.
1: Jadi meskipun baru tapi tetap senang gitu ya. Karena ada banyak yang mungkin apalagi kamu kan kesehariannya mungkin di gereja, pelayanan dan sebagainya, tiba-tiba masuk ke segala sesuatu yang serba harus disiplin, keras dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan diri seperti apa?
0: Ya, yang pertama mungkin ya mengikuti setiap aturan yang ada. Ya, saling ini aja.
1: Saling membangun satu dengan yang lain ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kamu juga sekarang menjadi anggota, menjadi apa namanya, komandan. Dengan teman-teman sesama anggota, seperti apa nih kamu membangun kepercayaan dari anggota supaya kepemimpinan kamu ini juga bisa berjalan dengan baik, teman-teman percaya dan mendengar juga arahan-arahan kamu?
0: Ya, mungkin saya menjadi teladan dulu. Menjadi contoh yang baik dulu kepada mereka, lalu kami berbesar itu saling menghargai.
1: Oh iya. Ya,
0: saling menghargai, tidak melihat jabatan. Jadi saling bekerja sama untuk menjalankan program kerja ini dengan baik, seperti itu. Lalu mungkin tidak dengan ego masing-masing ya. Kami selalu kompak untuk menjalankan program ini bisa terlaksana dengan baik.
1: Harus kompak ya.

0: Jiwa Korsa juga ya. Ya. Asik. Nah, menjadi seorang pemimpin, apa nih prinsip kepemimpinan yang dipegang oleh seorang Marsha, dan gaya kepemimpinan seorang Marsha itu yang seperti apa sih?
1: Ya, mungkin memimpin dengan keteladanan, lalu siap untuk melayani.
0: Oke, asik. Jadi prinsipnya itu memimpin tapi melayani ya. Oke. Nah, kamu melihat ya, bagaimana nih peran Menwa khususnya di satuan kamu di Politeknik Negeri Kupang dalam membantu masyarakat sekitar atau juga merespon isu-isu yang terjadi baik di kampus atau di masyarakat?
1: Ya mungkin dalam program kerja saya juga kami ada pengabdian.
0: Oh kalian ya. Berarti di Menwa ini juga selain pengamanan ada program-programnya? Ya. Oh oke, seperti apa tuh kamu ceritain?
1: Pengabdian kepada masyarakat, bakti sosial. Seperti contohnya kami turun ke desa, ya apapun yang dibutuhkan oleh desa kami mungkin yang bisa dibantu kami bisa bantu.
0: Oke, yang sudah kalian jalankan, oh kamu baru berapa bulan ini ya? Yang
1: ini
0: ada
1: baru
0: dalam
1: mau dijalankan.
0: Oh kapan rencananya?
1: Rencananya bulan Agustus.
0: Bulan Agustus ini, oke. Kalian mau kemana dan agendanya seperti apa?
1: Kami rencananya di desa Kuan Heum.
0: Kuan Heum, oh ya. Oke.
1: Kami juga sudah bertemu dengan kepala desanya, ya. Dan kegiatan yang kami mau lakukan, yang pertama itu pembuatan tempat sampah.
0: Oke, di desa ya. Oke.
1: Pembuatan tempat sampah. Lalu yang kedua itu kami ada sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah.
2: Di ya. Apa? SD.
1: SD.
0: Oke.
1: Ya, lalu kami ada karya bakti dengan warga desa sekitar.
0: Oke, berarti rencananya dalam waktu dekat ini kalian akan melakukan program kerja. Dan itu juga ternyata salah satu bagian dari program kalian di Menwa ya. Jadi ada pengabdian termasuk kepada masyarakat. Alright. Nah, kalau berkaitan dengan program-program ini berarti kalian nanti setiap masa jabatannya itu programnya seperti apa? Tahunan atau? Oke. Berarti nanti dalam waktu dekat ini kamu melakukan itu dan ada agenda apa lagi nih dalam waktu dekat?
1: Mungkin perekrutan anggota baru.
0: Oke, berarti ini sudah harus ada anggota baru nanti berarti kalian itu nanti apa? Pensiun kah atau gimana nanti?
1: Tidak.
0: Menjadi senior? Alumni. Oh iya, alumni kok pensiun? PNS. Oke, jadi alumni nanti berarti perekrutan anggota baru dalam waktu dekat ini juga. Oke, baiklah. Nah, kalau latihan Menwa nih menurut kamu apa nih yang paling menantang biasanya itu pas latihan apa?
1: Kalau paling menantang mungkin pada waktu pendidikan di satu. Ya, jadi bukan hanya itu di situ tuh kami benar-benar diuji, bukan hanya fisik saja, tapi mental. Kedisiplinan kita yang biasa di rumah mungkin ya suka tidur-tidur bangun siang ya di situ kami benar-benar diuji mental kami dibentuk kedisiplinan kami juga harus dibentuk.
0: Jadi secara fisik dan juga mental memang benar-benar dibentuk ya menurut kamu lewat Menwa ini makanya banyak yang mungkin juga apa namanya ya sedikit takut begitu ya kalau mau masuk Menwa karena dituntut untuk disiplin gitu dituntut untuk juga punya jiwa kepemimpinan kekompakan kerjasama dan lain sebagainya. Nah dari bergabungnya kamu di Menwa ya kan tentu ini berpengaruh juga ke kehidupan kamu ya kedisiplinan kemudian waktu. Nah kamu melihat bagaimana Menwa ini merubah mungkin kedisiplinan kamu dalam mengatur waktu belajar atau dalam mengatur waktu kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih Menwa membentuk kamu?
1: Ya, yang paling penting itu ya disiplin. Bisa mengatur waktu dengan baik, ya bisa manajemen waktu.
0: Apalagi kan kamu juga sambil kuliah dan pelayanan ya? Atau ada kegiatan lain lagi?
1: Kuliah, pelayanan, dan organisasi.
0: Dan Menwa ya. Tapi kan itu juga udah banyak tuh, tiga tuh. Seperti apa bisa kamu manage waktunya?
1: Ya kalau waktunya. Untuk kuliah ya saya berkuliah. Kalau untuk organisasi saya berorganisasi. Jadi contohnya seperti tugas hari ini saya harus selesaikan memang karena kalau besok ada kegiatan berarti tidak bisa kerja. Jadi saya harus selesaikan hari ini dulu supaya besok tuh tidak ada pikiran untuk yang menumpuk tugas yang menumpuk.
0: Oh jadi begitu ada tugas kamu langsung selesaikan ya. Wah luar biasa ya. Rajin sekali. Oke. Dan kalau misalnya di Menwana ini kan pasti kamu waktu awal perekrutan banyak juga yang ikut. Dan kalau sekarang tersisa 10 kan berarti ini yang benar-benar istilahnya ya. Apa ya? Bertahan ya, gitu betul. Yang mampu beradaptasi dan lain sebagainya. Kalian satu dengan yang lain saling menguatkan seperti apa nih supaya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab nanti sampai berakhir dengan baik.
1: Mungkin kami saling mendukung, saling mendorong, membagi motivasi. Mm-mm. Harus apa yang dilakukan, apa yang harus kita buat supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Jalan keluarnya seperti apa? Ya, kami mencari jalan keluarnya bersama-sama untuk terjalannya.
0: Program-program ya. Oke. Okay. Nah, kalian menjalin kekerabatan dan kekeluargaan yang seperti apa sih dalam Menwa? Searat apa sih kamu dan teman-teman yang lain?
1: Kalau di Menwa itu kami bukan hanya sekedar teman.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kami sudah anggap bahwa keluarga sendiri. Mm-hmm. Ya. Mungkin ada yang merantau. Ya. Ada yang merantau. Mungkin mereka bisa tinggal di mes di Menwa.
0: Oh ada ya, mesnya. Di kampus atau di mana?
1: Ya di kampus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau mereka tidak mau kos, tinggal aja di mes.
0: Oh, wow, begitu ya. Kalau kalian base camp-nya di mana biasa untuk berkumpul dan membicarakan program dan sebagainya, biasa ada base camp-nya di mana?
1: Di mes.
0: Di mes itu ya. Langsung sekaligus. Oh, oke. Okay. Asik ya. Jadi tempat ngumpulnya ya. Alright. Nah, teman Pro 2, menarik ya menjadi seorang Menwa. Karena jujur Isak juga tidak banyak tahu tentang Menwa. Karena di kampus, ya memang tidak banyak yang tertarik. Bukan tidak banyak tertarik, tapi lebih ke mungkin tidak tahu tentang Menwa ya. Dan ada yang mungkin juga takut karena apalagi cewek pasti banyak yang jarang masuk. Atau kamu di angkatan kamu berapa banyak ceweknya?
1: Sedikit. Kami cewek paling banyak.
0: Oh paling banyak justru ya?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa ya. Ya teman berdua. Jadi mungkin kamu juga ada yang baru tahu tentang Menwa ini. Pengen tanya ke Marsha. Kira-kira pengalaman Marsha seperti apa mengikuti Menwa. Kamu boleh tanya nih di 0811-3820-9090. Dan kita juga sesudah ini akan coba untuk ngebahas ya. Berkaitan dengan topik kita tentang bela negara teman berdua. Tentunya sebagai generasi muda masing-masing kita punya tugas dan tupoksi masing-masing ya, peranan masing-masing dalam menjaga keutuhan negara, memberi kontribusi pada perkembangan bangsa kita, salah satunya juga lewat bela negara melalui Menwa Kampus ini. Kamu bisa tanya dan kita akan break sejenak teman perdua sembari Isak tunggu WhatsApp dari teman perdua yang mau bertanya ke Marsha atau bisa langsung juga komen di live YouTube kita di RRI Kupang, bisa juga di mobile application kita RRI Digital teman Predo, bisa langsung tanya di situ. Kita akan kembali nanti masih ngobrol bersama dengan Marsha, Komandan Satuan 962 Jaguar Merah Politeknik Negeri Kupang. Stay tune ya di Predo FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

Piala Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan

0: memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Anderson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Anderson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Anderson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Anderson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Anderson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Anderson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
5: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Amalia yang katanya pengen dengerin Menjauh dari Vanessa C. Selamat siang juga untuk kakak Zulia yang mau dengerin Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Alright teman berdua, dua lagu ini saya puterin ya untuk kamu. Kayak kebanyakan lagu cewek nih siang ini ya. Kamu yang lain yang mau juga request lagu favorit kamu, boleh langsung aja WhatsApp kita di 0811 3820 9090 atau di Facebook kita Produk Kupang, mobile application kita RRI Digital.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Waktunya pamit teman berdua. Thank you buat yang udah seru-seruan barengan Isak dari pagi tadi. Selamat hari Senin, semangat Senin. Sudah di hari ke-13 bulan Juli teman berdua. Well, dikit lagi bakalan sampai ke ber menuju bulan Desember teman berdua. Oh iya masih ada Agustus ya, lupa. Sorry, tinggal satu bulan menuju bear ya teman berdua. By the way nanti bakal banyak keseruan yang akan ada ke depannya teman berdua. Agustus sampai Desember nanti dengan program-program baru di Perdua FM Kupang. Jadi pastikan teman berdua tahun interesia di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu. After ini kamu ditemenin sama Vanilla. So stay tune di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2
0: FM. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik

Dari kawasan Tomelo 8 Ebobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang ditemani sama lagunya Sabrina Carpenter, Please Please Please Please di Pro 2 FM Kupang. Apa kabar teman Pro 2 semuanya untuk hari Senin kita, di hari Senin kedua ya, untuk bulan Juli 2026. Angela Ivania udah siap akan menemani teman Pro 2, dan kali ini kita dalam Pro 2 Top Hit List. Langsung aja teman Pro 2 juga yang mau request lagu, Angel tunggu, Angel nantikan, karena yang pasti udah banyak banget lagu-lagu koleksi terbaru kita yang nanti bakal Angel spill satu-satu untuk teman Pro 2 dengan sejumlah hiburan lainnya, yang mana teman Pro 2 juga bisa ikutan gabung di 0811 3820 9090, dan juga di media sosial kita Instagram, Facebook, dan juga di line telepon 0308-0829-377. Santai siang kali ini menemani teman Pro 2 yang lagi beraktivitas atau mungkin juga masih libur ya. Mungkin tanggal 20 kalau hari ini beberapa sekolah juga udah masuk, dan yang pasti libur panjang teman Pro 2 juga ya, yang baru aja menikmati libur kampus di tahun ajaran ganjil ini. Ya udah, kalau gitu Angel kasih lagi deh teman Pro 2 lagu-lagu asik, lagu-lagu koleksi terbaru kita untuk kali ini di 13 Juli 2026. Kali ini Angel mau hadirkan untuk teman Pro 2 lagu terbarunya siapa ya? Ini banyak banget nih. Oh, Starby aja. Oh, Starby nanti deh. Yang baru rilis dari miliknya Don Maula with Harum.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Dari koleksinya Starbee featuring Bloodline, Cold Be Us di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu dan di 0811 3820 9090. Selamat siang juga yang mau request lagunya Syarafi. Oke, ditunggu aja tambah nama ya. Angel kasih yang lagu terbaru. Oke, teman Pro 2, ada kabar juga Madonna ini menjadi musisi perempuan Amerika Serikat pertama yang meraih album number wahid ya dalam 5 dekade di Inggris, teman Pro 2. Dan setelah album terbarunya Conventions 2, ini menjadi rekaman nomor 1 ke-13 miliknya di tangga lagu Inggris. Tentunya pencapaian ini hanya berhasil diraih segelintir musisi sepanjang sejarah, sekaligus juga membuktikan perjalanan nyata karir gemilang sang ikon pop yang akrab disapa MHD ini ya. Teman Pro 2, Confessions 2 ini juga menjadi album perdana atau pertama Madonna yang kembali menduduki posisi puncak official album chart sejak MDNA pada tahun 2012. Dan yang pastinya rekor baru Madonna pekan ini juga menjadi momen bersejarah bagi penyanyi-penyanyi dan penulis lagu asal London, Sienna Spiro, dalam album debutnya Visitor yang resmi juga menjadi album debut Inggris terbesar sepanjang tahun 2026 sejauh ini. Sienna Spiro memulai dan mencuri perhatian publik sejak tahun lalu. Dia juga terus menduduki posisi puncak ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 request ya, lagunya juga bakal akan dihitung nih. Tapi kita kasih yang asik-asik aja dulu boleh ya teman Pro 2. Kali ini menyemangati siang kamu, Angel pilihkan dari koleksinya Ciara yang terbaru. Yes, untuk semuanya.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran, juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Gak mau sendiri ya teman Roy 2, karena kalau sendiri nanti gak menyenangkan ya, apalagi di siang hari ini. Angel juga masih akan terus menemani teman Roy 2 sampai sore hari nanti di rangkaian santai siang untuk saat ini. Dari koleksinya Yuni Syara, terlalu lama sendiri, aduh. Terlalu lama sendiri juga gak apa-apa sih sebenarnya teman Roy 2. Jadi yang pasti kita bisa me time, kita bisa menggali lebih dalam pemahaman, memahami diri kita sendiri ya. Nah, terkait dengan peringatan hari ini di 13 Juli, teman Roy 2, kita lagi memperingati hari kepercayaan ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unik ya teman Roy 2. Jadi tanggal 13 Juli untuk hari ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia memperingati hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai hari besar nasional. Dan tentunya penetapan ini juga menandai pengakuan yang lebih kuat terhadap keberadaan para penghayat kepercayaan sebagai bagian dari keberagaman budaya bangsa. Nah, peringatan ini nih, tahu gak sih, ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia ya, dalam acara yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Dan meski berstatus hari besar nasional, tapi ternyata hari ini gak masuk libur nasional atau cuti bersama, sehingga ya aktivitas tetap dijalankan seperti biasa. Tapi yang pasti, hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia memperkuat toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta pengakuan terhadap hak setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan. Jadi momentum ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya yang selama ini hidup di berbagai daerah yang ada di Indonesia ya teman Roy 2. Jadi hari ini pastinya membuat kita juga semakin sadar dan semakin bangga Indonesia itu majemuk dan beragam. Jadi tidak hanya terkait dengan satu kepercayaan saja ya. Semangat siang deh pokoknya buat semua teman Roy 2, dan di pukul 12 akan Angel ajak kamu untuk sama-sama kita bakal berkenalan dengan profil pemilik usaha salon yang ada di Kota Kupang. Seperti apa? Stay tune terus. Oh, wow.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ada Dwellin by Ryan Griffin di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2, ada kabar menyenangkan juga dari The Green Day yang merilis I'm Never Gonna Rest in Peace, yang katanya ini juga menjadi lagu dari film terbaru Nimrod ya, teman Pro 2. Jadi band pop rock Green Day merilis lagu terbaru mereka I'm Never Gonna Rest in Peace yang menjadi bagian dari soundtrack film komedi terbaru Nimrod. Tentunya perilisan lagu ini dilakukan bersamaan dengan pengumuman album soundtrack film yang bakal tayang di bioskop pada bulan Agustus mendatang. Nah, teman Pro 2, kalau di Nimrod sendiri ya, film terbaru ini Green Day bakal turut tampil sebagai diri mereka sendiri, sementara cerita film nanti bakal berfokus pada perjalanan sebuah band punk fiktif yang berusaha untuk mendapatkan kesempatan menjadi pembuka konser Green Day. Ini kayaknya memang menjadi impian ya dari para musisi lokal yang kalau bisa mereka juga dinotis gitu oleh band-band besar. Dan secara lengkapnya teman Pro 2 juga dapat membaca melalui kbrnrri.co.id. Well, itu dia informasi yang dapat kita hadirkan dalam Pro 2 Top Hit List. Tapi tenang aja, setelah ini akan ada Muda Kreatif, dan setelah Muda Kreatif juga masih dengan sejumlah segmen acara dalam rangkaian Santai Siang. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang. Angel hadirkan special episode kali ini, ada muda kreatif. Kita bakal berkenalan ya teman Pro 2 bersama dengan salah satu pelaku usaha salon, tapi salonnya salon khusus nih yang ada di kota Kupang. Jadi untuk siang hari ini muda kreatif bersama dengan owner dari Salon Pulang Studio. Nah teman Pro 2, kita juga bukan aja akan membahas terkait dengan usaha, tapi juga terkait dengan hair care, kemudian juga empowerment dari perempuan seperti apa, gado-gado ya siang ini. Jadi kamu bisa mendengarkan dan bisa menyaksikan secara langsung karena kita juga lagi live di YouTube channel RRI Kupang. Please welcome untuk siang hari ini, kita sudah kedatangan bintang tamu spesial nen sangat cantik dan anggun, ada Kak Katarina Lo dan Mare SEME yang merupakan owner dari Salon Pulang Studio. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2.
0: Ah, terima kasih. Apa kabar kakak?
1: Puji Tuhan baik kak.
0: Puji Tuhan baik. So gorgeous.
1: Thank you.
0: Cantik sekali. Ini rahasianya apa kalau boleh tahu?
1: Rahasianya percaya sama diri sendiri bahwa aku cantik kak. Mm-hmm. Jadi cara aku melihat diri aku akhirnya itu mempengaruhi kakak ngelihat aku cantik.
0: Betul, betul sekali ya. Ini okay. terpantul ya kecantikannya, yeah. Apalagi di YouTube channel juga, ini flawless sekali kabarnya. Gimana, sehat, baik, sukses?
1: Baik.
0: Baik ya. Jadi kita bakal berkenalan nih teman Pro 2 bersama dengan owner Salon Pulang Studio. Ini terkait dengan juga topik kita di siang hari ini, mengubah keriting jadi kebanggaan. Karena betul, jujur, to be honest ya, waktu kecil ini mungkin ada dari tidak semua, tapi ada beberapa teman-teman termasuk Angel juga yang kadang percaya diri, kadang ngamuk sama kepala. Ini gimana sih rambutnya kayak tidak bisa menjinakkan mahkota sendiri nih. Yeah. Ini bakal kita bahas juga. Jadi untuk teman Pro 2 yang punya problem sama kayak Angel atau bingung juga ini perawatan untuk rambut curly atau keriting, kan banyak jenis ya kak ya. Yeah. Nah, ini saatnya kamu bisa bertanya-tanya juga di line WhatsApp kita 0811 3820 9090. Dan kak, sebelum kita mau tanya-tanya terkait dengan usaha kakak, boleh sekali lagi memperkenalkan diri kepada teman Pro 2, karena tak kenal maka tak kesalon dong.
1: Oke, okay. Thank you Kak Angel. Halo, selamat siang teman Pro 2. Perkenalkan saya Catherine, owner Pulang Studio. Ini salon khusus untuk perawatan dan styling rambut keriting di kota Kupang.
0: The first, satu-satunya ya?
1: Ya, satu-satunya di NTT ya.
0: Satu-satunya di NTT, luar biasa. Ini bagaimana rasanya akhirnya punya usaha, tapi juga usaha yang dampaknya luar biasa kepada perempuan-perempuan yang ada di kota Kupang?
1: Happy ya kak, happy. Puji Tuhan happy karena... Karena ini tuh usaha yang berangkat dari perjalanan personal saya sendiri nih. Perjalanan panjang. Saya lahir sebagai perempuan pemilik rambut keriting. Dan masa kecil, remaja sampai dewasa saya tuh habis dengan perasaan insecure. Merasa tidak cantik dengan rambut saya. Jadi saya lurusin rambut tuh kurang lebih 15 tahun kak.
0: 15 tahun?
1: Dari SD sukenal itu lurusin Ion. Rambut belum ke Ion ya kak waktu itu masih pakai air nanas, lanolin. Oh, iya, iya. Hanya biar rambut tuh rapi lurus gitu kan.
0: Okay.
1: Nah SMP itu baru deh mulai pertama kali dilurusin sama saudaranya mama. Abis itu SMA udah rutin karena udah keluar rumah waktu SMP masih dilarang-larang sama papa kan. Okay. Tapi SMA tuh udah rutin kak. Jadi setahun sekali waktu SMA. Waktu kuliah udah di Jawa, jadi 6 bulan sekali karena banyak salon di sana kan.
0: Iya,
1: jadi
0: betul ya.
1: Iya.
0: Aksesnya perawatannya bisa apa saja.
1: Betul kak.
0: Tapi apakah ini yang menginspirasi kakak untuk akhirnya, oh bisa nih buka usaha yang bisa membuat dampaknya terhadap perempuan-perempuan yang ada di NTT?
1: Ya, salah satunya ya kak. Jadi Pulang Studio ini tuh sebenarnya ini tuh kayak omongan bercandaan di tahun 2022 kak. Iya. Sama Ade.
2: Apa tuh kak?
1: Jadi waktu itu dia udah duluan kak berhenti untuk smoothing, dia udah duluan. Nah aku tuh waktu itu 2020 itu memutuskan untuk aku udah stop nih smoothing. Okay. Karena rambut kondisinya udah rusak. Iya. Parah banget kan. Aku bilang sama adik, ayo kita belajar bareng-bareng ya. Maksudnya tuh enggak sekedar balik ke rambut keriting, tapi kita belajar semua tentang rambut keriting. kali aja nanti bisa buka salon yang khususnya buat rawat rambut keriting. Nah itu tuh kayak omongan bercandaan sama Ade di tahun 2020. Waktu itu kan aku masih aktif kerja kan Kak, jadi memang masih fokus di karir kantor. Nah abis itu seiring berjalannya waktu ya Kak, belajar, tapi aku dari belajar, oh aku jadi tahu nih, aku pengen share ke teman-teman. Nah aku mulailah tuh share di TikTok ya, di media sosial aku kan, dan itu akhirnya tuh banyak berdatang pertanyaan-pertanyaan dari sesama pemilik rambut keriting juga. Akhirnya aku pikir kayak ternyata masih banyak banget yang nggak tahu nih gimana cara rawat rambut keriting, even itu hal yang paling basic banget gitu Kak. Cara sisir rambutnya aja deh gitu kan. Itu akhirnya itulah yang mengantarkan kayak perjalanan-perjalanan kecil waktu itu, itu yang nganterin aku akhirnya sampai sekarang dan bisa buka salon khusus untuk rawat rambut keriting.
0: Amazing sekali, keren ya. Ini ceritanya kayaknya base-nya sama yang seperti kita rasakan ya. Betul sekali, tapi kenapa baru sekarang? Pertanyaannya, kenapa tidak dari 2-3 tahun? Apakah memang ilmunya itu harus lengkap dulu, harus daging semua? Jadi ketika buka, udah tahu segala macam permasalahan rambut keriting? Atau seperti apa nih Kak?
1: Udah dijawab sebenarnya sama kakak ya.
0: Gimana jadi, sih Angel?
1: Iya bener ya, jadi tuh pertama aku masih berani untuk sharing-sharing apa yang aku tahu, aku sharing di media sosial aku. Sampai sekarang pun aku memang masih aktif sebagai content creator untuk rambut keriting kan Kak. Nah terus abis itu aku merasa aku perlu belajar produk apa yang bisa aku bawa nanti ke usaha aku. Jadi aku udah coba semua ya Kak, produk-produk untuk rambut keriting nih dari luar, dari dalam, produk lokal. Nah itu udah aku coba semua. Karena kan masalah rambut keriting itu beda tipe, sama tipe rambutnya tapi bisa beda permasalahannya Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku pikir bahwa aku perlu belajar banyak. Dan terakhir itu part yang bikin aku semakin yakin aku bisa nih untuk buka salon perawatan rambut keriting. Aku bergabung sebagai tim dan sampai sekarang masih aktif bekerja di tim brand rambut keriting lokal ya Indonesia, IKAL. Yang IKAL aku bawa sekarang ya.
0: Luar biasa, itu ada produknya ya teman-teman. Iya, berdua ya. Wah luar biasa. Oh jadi kayak gitu. Nah ini juga menjadi perhatian dari kita semua ketika tahun lalu kakak juga sudah mulai aktif di media sosial dan sekarang juga semakin aktif, semakin banyak masyarakat, apalagi remaja, anak-anak muda. Ini udah masuk loh pertanyaan-pertanyaan banyak sekali.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya?
0: Full ya. Padahal Angel belum membuka untuk segmen pertanyaan ya, menjawab pertanyaan. Tapi banyak yang bertanya juga, kalau sebelum ini kakak basicnya apa sih? Pekerjaannya apa sih?
1: Aku bankers Kak.
0: Wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bankers. Dan ini gimana?
1: Iya. Jadi aku kurang lebih 17 tahun ya.
0: 17 tahun.
1: Iya. Aku masuk kerja itu 2011 Kak dan aku resign kemarin di 2025 untuk fokus bangun pulang studio ini Kak.
0: Apakah kakak betul-betul ini udah istilahnya udah ridho lah ya, udah melepaskan kebesaran kakak dan okay, mulai fokus dengan membangun awal yang baru, usaha yang baru nih, itu gimana Kak perjalanannya?
1: Jadi sebenarnya sejak balik ke rambut keriting dan aktif untuk sharing ke teman-teman di media sosial, itu kayak entahlah apa itu passion atau panggilan gitu ya Kak. Jadi aku tuh merasa bahwa aku tuh pengen banget untuk fokus di rambut keriting ini Kak. Jadi iya, jadi tapi aku juga fokus di kerjaan aku. Jadi antara karir aku tetap aku seriusin dan
0: usaha juga.
1: Ini juga aku tetap belajar. Jadi kayak ngambil job dengan brand-brand rambut keriting, terus terlibat aktif di brand IKAL juga. Nah, itu tuh tetap aku ambil karena itu bagi aku tuh kesempatan aku buat belajar. Karena aku enggak tahu nih besok nih bakal jadi apa gitu kan Kak. Apakah beneran sampai pensiun di kantor ini atau aku bakal versi mana nih? Nah, semuanya dua-duanya nih aku jalanin Kak. Dua-duanya aku jalanin terus dan terakhir kemarin karena suami juga penempatannya di sini di Kupang tugasnya ya kan. Jadi kami LDR kan akhirnya ya. Jadi akhirnya panggilan untuk fokus ke rambut keriting itu semakin besar nih. Kayaknya ini bisa jadi jalan aku untuk aku bisa melepaskan karir aku. Memang harus ada yang kita korbanin ya kak ya. Jadi aku bisa melepaskan karir aku, balik ke Kupang, terus bangun pulang studio ya.
0: Pulang gitu. Studio akhirnya ya. Ini namanya unik loh, pulang studio. Orang biasanya kalau membuat sebuah brand atau usaha pasti ada menyelipkan namanya pribadi atau mungkin ada ya makna doa sendiri. Kakak memaknai usaha kakak dengan kehidupan baru di Kupang seperti apa nih?
1: Pulang studio ini tuh maknanya dalam banget ya Angel ya.
0: Aku harus menyiapkan.
1: Jadi ya. Kalau dilihat secara cepat ya, itu orang-orang bisa menyimpulkan bahwa oh dia anak NTT yang tadinya berkarir di Jakarta pulang ke NTT ya, pulang gitu kan. Tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak banget. Ini tentu

0: mencari bawang di studio ya. Tapi seru, maknanya juga dapat, dan ini kayaknya dirasakan oleh semua. Semua perempuan, bukan mungkin bukan NTT saja, semua perempuan yang punya hal yang sama ya, yeah, masa lalu yang sama nih. Tapi kalau sekarang, mana masa sekarang kita udah percaya diri ya, embrace yourself ya, Kak ya, keren sekali. Terus juga akhirnya perjalanan membuka salon dimulai dari tahun lalu atau tahun kapan nih, Kak? Pastinya
1: salon ini openingnya di Februari 2026. Okay. Ya. Tapi perjalanan untuk sampainya tuh udah panjang, Kak. Mulai dari aku memutuskan untuk balik ke rambut keriting, itu perjalanan pulang studio dimulai ya.
0: Okay.
1: Mulai dari ide, belajar sana sini ya, ngobrol sama ini. Aku paling seneng kalau misalnya bisa ngobrol sama owner brand rambut keriting, karena mereka jauh lebih paham kan, Kak, ya kan. Jadi tuh aku merasa bahwa ini tuh kesempatan aku buat gali banyak ilmu, dan nanti kalau misalnya jadi emang beneran Tuhan izinkan untuk aku pulang buka salon pulang studio, tuh aku udah punya banyak pengetahuan yang bisa aku sharing ke teman-teman yang nanti datang ke pulang studio.
0: Nah, ini tentunya Kakak tidak sendiri ya. Dalam mengelola salon, memang Kakak main utama, motherboardnya adalah Kakak.
1: Ya.
0: Tapi ketika kita lihat di media sosial, ternyata Kakak juga dibantu ya, dengan teman-teman cewek-cewek semuanya. Itu gimana, Kak? Mengumpulkan teman-teman yang punya ide, visi, dan misi yang sama nih.
1: Awalnya tuh aku sama adik. Adik aku ya, aku kita berdua yang jalan ya, mulai dari proses belajar sampai pulang. Dia juga tadinya di Jakarta, Kak. Tapi akhirnya memutuskan ikut balik. Abis itu sekarang kita udah jadi berlima di salon. Iya. Puji Tuhan ya, karena antusiasnya puji Tuhan positif sekali ya kan, dari teman-teman Kerlis yang ada di Kota Kupang, Kak. Jadi sekarang kita udah berlima, dan yang tiga ini itu benar-benar aku edukasi dari nol buat gimana cara ngetreat rambut keriting secara profesional ya. Terus juga nggak lepas dari keramahan, sayang, pokoknya harus nunjukin ke customer bahwa kita tuh sayang sama rambutnya dia. Gitu, Kak.
0: Betul, keren ya, keren sekali. Ini 5 orang ditambah dengan Kakak sebagai owner, juga dengan adik dan lain sebagainya. Sampai saat ini bagaimana animo dari teman-teman nih Kerlis yang ada di Kota Kupang? NTT deh.
1: Ya, puji Tuhan luar biasa, Kak. Ya, aku tuh nggak ada ekspektasi kayak mereka bakal datang setiap hari atau weekend tuh mereka bakal banyak yang datang, itu aku nggak ada ekspektasi, Kak. Karena pertama aku pikir bahwa ini tuh sesuatu yang baru ya, Kak, konsep yang baru, tren baru ini sebenarnya kan, dimana sekarang teman-teman yang punya rambut keriting itu sudah punya tempat yang bisa melayani secara profesional, secara khusus gitu kan. Nah, ini tuh sesuatu yang baru. Jadi aku tidak ada ekspektasi berapa orang yang harus datang ke salon ini. Intinya kita jalan dulu. Intinya kita infoin dulu bahwa sekarang di Kupang itu kalau teman-teman yang punya rambut keriting mau perawatan, bingung perawatan di rumah, bisa datang ke salon gitu, Kak. Nah, itu ekspektasi aku awal tuh seperti itu ya. Tapi puji Tuhan banget sampai dengan hari ini tuh banyak yang datang, ke responnya tuh positif sekali, dan yang bikin aku happy banget itu anak-anak.
0: Anak-anak. Boleh diceritakan keseruannya? Ini anak-anak handle-nya agak sedikit beda dong ya, Kak.
1: Anak-anak. Jadi tim itu udah aku training, mereka harus bisa handle rambut keriting anak-anak ya, Kak. Karena produk yang aku bawa juga kan ini ramah buat anak-anak. Jadi mulai dari usia 3 tahun udah bisa nih pakai ikal ini kan, Kak. Nah, anak-anak itu datang, ada yang dipaksa orang tuanya, ada yang minta sama orang tuanya gitu, Kak. Jadi ada yang dipaksa karena mereka ngerasa mereka tuh malu, malu punya rambut keriting gitu kan. Jadi kayak, "Ay, Ma, kenapa Beb rambut nih bukan lurus?" gitu kan. Kayaknya Beb paling mama Beb kok jelek gitu kan. Nanya ke ibunya. Jadi pas ibunya anterin ke salon tuh ngomong kayak gini, "Kakak, tolong dong stylingin rambut adenya." Terus bilang sama adenya, "Rambut kamu cantik," gitu kan. Aku tuh biasanya ngomong ke ibunya tuh, "Kak, tanpa kakak bilang, kami harus ngomong ke anak kalau rambutnya cantik. Sebenarnya adik ini rambutnya udah cantik loh, Kak." Aku selalu kayak gitu. Jadi kayak aku merasa bahwa respon anak-anak ini tuh jadi kayak ngobatin inner child sendiri.
0: Iya, betul.
1: Karena dulu aku nggak tumbuh di lingkungan yang seperti ini, Kak.
0: Tidak ada dukungan gitu. Kayak ya udah.
1: Bahkan dulu tuh mungkin anggota keluarga terdekat kita aja tuh bisa ngebully kita dengan rambut keriting kan, Kak. Jadi kayak waktu kecil tuh aku ngerasa malu. Tapi kalau sekarang tuh anak-anak yang tumbuh

0: sekarang tidak di posisi aku waktu itu.
1: Benar,
0: mereka merasa
1: benar.
0: Happy.
1: Betul.
0: Rambut mereka bisa di-treat dengan layak, terus mereka merasa mereka cukup dan cantik gitu.
1: Wah, keren-keren sekali ya, ini daging semua nih pembahasan kita. Tapi kalau untuk konsep sendiri di dalam salon seperti apa, Kak? Ketika ada teman-teman kayak kita nih yang datang ke salon, terus nanti dapat treatmentnya apa saja?
0: Oke, jadi datang langsung kita persilakan masuk tentu saja ya Kak. Nanti kalau udah duduk, pertama kita tanyakan dulu nih ya mau treatment apa. Tapi kebanyakan sih yang datang tuh bingung gitu kan Kak. Jadi kayak akhir langsung masuk ke sesi konsultasi. Jadi itu pengecekan rambut keriting ya. Nah itu semua customer kami lakukan hal yang sama. Bahkan untuk yang udah datang lagi ke salon, jadi kita cek progres rambutnya gitu Kak. Itu wajib banget. Konsultasi abis itu baru deh mereka boleh mengajukan mereka tuh pengen treatment apa, atau kebanyakan mereka menyerahkan ke kami, kakak dengan kondisi rambut yang kami kayak gini itu bagusnya ambil treatment apa-apa aja gitu. Karena kan setiap treatment, setiap case, setiap kepala tuh beda-beda kan Kak treatmentnya.
1: Nah, yang paling banyak case yang menurut kakak paling banyak mungkin yang kayak treatment yang paling parah karena ya kimia dan lain sebagainya, atau mungkin wah ini yang bisa dibuat di rumah nih sebenarnya, itu seperti apa Kak case-nya?
0: Sebenarnya sih case-nya tuh
1: beragam ya.
0: Beragam ya Kak. Jadi tapi itu sebenarnya itu case-case basic rambut keriting Kak. Kayak Kak aku rontok gitu kan ya, itu mah iya banget ya Kak.
1: Iya.
0: Itu aku rontok Kak, terus aku ketombean.
1: Iya,
0: karena rambut keriting kan layering banyak produk Kak. Jadi kalau salah teknik pemakaiannya gitu kan, terus kayak terlambat untuk dicuci bersih atau tidak double loss ya, bersih bener-bener bersih gitu kan. Nah, itu juga bakal ninggalin kotoran di kulit kepala kita, akhirnya itu jadi penumpukan, ujung-ujungnya ketombe kayak gitu kan. Terus ada lagi masalah kayak batang rambutnya rusak ya kan. Karena kayak kebanyakan yang aku temukan nih, itu masalahnya tuh menggunakan minyak terlalu banyak ke rambut.
1: Iya, soalnya kan kita butuh untuk meskipun berkembang, tapi rambutnya kan bagus ya, jadi pakai minyak. Iya, kayak masih ingat gak sih waktu kecil, kalau ke sekolah kan harus pakai minyak dulu.
0: Iya,
1: itu
0: bener. Biar rapi. Iya, bener, biar rapi.
1: Atau gimana menurut
0: Dan
1: kakak?
0: Itu, itu hampir aku temukan hampir di semua customer yang datang ya. Jadi kayak mereka habis keramas ya udah pakai minyak. Karena biar rapi, biar tetap licin gitu.
1: Betul.
0: Kan. Gak melayang-layang rambutnya tuh Kak. Nah itu. Jadi itu sebenarnya minyak itu memang bagus Kak buat kesehatan rambut pada umumnya ya. Tapi untuk rambut keriting dia itu bikin pola kalau kita tuh jadi lemes. Jadi kayak kalau mau styling kita pakai produk, nah susah gitu Kakak. Jadi itu sih sebenarnya case-nya. Jadi kita harus edukasi dulu Kakak, boleh pakai minyak tapi kasih dulu kelembapan, misalnya dari conditioner, leave-in condi, curl cream. Nah, pakai dulu itu baru Kakak pakai minyak, karena fungsi minyak itu bukan sebagai pelembab tapi sebagai sealing yang ngelindungin rambut kita biar kelembapan yang udah kita pakai itu tuh tetap terjaga di rambut kita kayak gitu Kak.
1: Betul. Nah, ini berarti Kakak juga otomatis memberikan edukasi ya. Jadi bukan aja treatment ya Kak ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi mereka juga menanyakan, Kak, alamatnya di mana?
0: Alamatnya di belakang Steam Oesapa. Rukonya sebelum Indomaret Siliwangi, Jalan Siliwangi.
1: Langsung aja merapat ya teman-teman. Jam operasionalnya?
0: Dari jam 10 ya untuk hari biasa, dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai jam 7 malam kita masih terima customer. Terus hari Sabtu itu kita opennya lebih awal di jam 9 pagi sampai jam 8 malam kita masih terima customer. Dan khusus hari Minggu kita open di hari Minggu di jam 12.
1: Setiap hari buka teman.
0: Iya, setiap hari buka, tenang aja.
1: Jadi yang pasti untuk kamu juga yang mungkin karena kesibukan ya dan lain sebagainya, boleh nih hari Jumat, Sabtu, Minggu langsung bisa merapat ke Pulang Studio ya. Dan produk dong, boleh dong diceritakan soal produk ini kan beragam, atau mungkin produknya gimana untuk styling atau untuk curlies-curlies yang datang nih.
0: Untuk produknya kami gunakan IKAL ya Kak. Nah sekarang IKAL itu jadi akhirnya jadi official partnernya Pulang Studio. Untuk produknya mulai dari sampo, hair oil, curl cream, sama IKAL oil infused deep conditionernya ini, itu untuk pemakaiannya tuh memang kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan rambut keriting customernya Kak. Jadi misalnya dia datang dengan kondisi rontok, ada ketombe ringan sampai sedang, pakai hair oil untuk treatment oilnya ya. Abis itu untuk stylingnya dia, kalau rambutnya tuh memang benar-benar kondisinya kering banget dan gampang mengembang kak, kita layering dulu, pakai leave in condi dulu, baru pakai curl cream, baru di styling. Disesuaikan dengan kondisi porosity rambutnya customer sama tekstur rambutnya juga kak.
1: Wah ini edukasi menarik nih untuk teman berdua ya. Tapi kita juga pengen tahu kak, apa sih yang masih ya kalau mau dibilang mitos atau mindset yang masih salah ketika menghandle rambut keriting kita nih, mahkota khusus kita nih.
0: Rambut keriting itu nggak cantik.
1: Aha.
0: Ya, rambut keriting itu rambut rusak, harus diperbaiki, harus diubah bentuknya.
1: Nah, gimana ya, tuh?
0: Itu sebenarnya kayak kak, customer kalau datang duduk, kak, bepeng rambut nih rusak kak, ini rusak, padahal tidak gitu ya kak. Tapi kita tuh udah menganggap bahwa rambut mengembang, rambut kering itu rambut rusak, padahal itu karakter dari rambut keriting, karakter kita ya. Jadi kalau rambut itu kan ada 4 ya kak, rambut tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah kita itu masuk rambut bertekstur itu mulai dari tipe 2 rambut wavy, rambut keriting curly, sama rambut keriting keribo, itu tipe 2, 3, dan 4. Nah tiga tipe rambut ini itu karakter utamanya dia adalah dia bertekstur, dia gampang kering, sama dia mengembang. Jadi bukan rambut rusak. Kita tuh hanya perlu tahu gimana cara nge-treat, gimana cara rawat biar dia cakep.
1: Ini ada beberapa pertanyaan juga kayaknya dari cowok-cowok ya. Ini seperti salah satunya adalah John. Kak, Beta sering lewat-lewat. Beta juga punya rambut keriting tapi akhirnya Beta botakin terus karena Sony percaya diri. Nah, kalau cowok masuk salon boleh gak sih? Gimana
0: boleh
1: tuh?
0: Banget. Boleh banget. Aku udah handle beberapa customer yang cowok.
1: Oh iya. Itu gimana kak ceritanya?
0: Tapi ini customer pertama tuh lucu. Jadi dia datang dulu kak, dia datang dulu, kak aku mau ini semuanya dia sebutin kan. Jadi aku bilang yang gak bisa aku treat di salon aku kasih tahu kakak rapihin dulu yang bagian sininya ya, di salon cowok gitu kan, nanti kakak balik lagi ke sini baru aku styling gitu, aku treatment kakak gitu. Oke, janjian besok sore. Tapi dia WA dulu, kakak ada nona-nona kok di salon. Soalnya be malu gitu kan. Terus aku WA sama kakaknya ya, kak ini salon, itu salon untuk nona-nona dan nong ya kan,
1: siapapun itu ya.
0: Tapi kakak tau antusias merawat diri itu kan lebih ke perempuan. Jadi kemungkinan kalau sekarang lagi gak ada, tapi kemungkinan pas kakak datang lagi treatment mungkin akan ada perempuan yang datang gitu kan. Jadi aku kasih tahu kondisi kayak gitu ya. Jadi oh iya su ya kak, betul ya, oke berarti be meluncur jam 4 sore ya kak. Gitu. Jadi masih kalau cowok merawat diri tuh kayak masih gimana
1: masih
0: gitu.
1: Masih gimana gitu ya, dong, takut untuk ya mungkin sesama cowok, ya di salon buat. Padahal sebenarnya enggak ya. Dan ada juga nih, memang ada beberapa kayak teman-teman Angel juga yang mereka punya rambut juga tipikal keriting tapi ih kermane, kutung juga cowok aja gak bisa merawat diri, udah botakin aja, plontosin aja. Jadi akhirnya ya sayang sekali juga. Ada juga nih yang bertanya kak, selain di styling ya rambutnya, apakah juga bisa braids untuk kriwils?
0: Oh belum bisa.
1: Belum ya.
0: Belum bisa kak.
1: Oh oke. Jadi ini memang sebatas untuk masih
0: Perawatan styling sama curly permanen bisa.
1: Oke. Perm. Ya perm. Nah kalau target sendiri ada gak sih kak? Kalau kakak sendiri kayak nyasar target bahwa ini kayaknya harus mencakup semua nih atau gimana?
0: Target aku ya mudah-mudahan Tuhan ngijinin ya kak ya.
1: Amin deh.
0: Amin. Aku pengen pulang studio tuh ada di berbagai kota di NTT gitu ya. NTT dulu deh, NTT dulu. Aku tuh pengen banget semua teman-teman yang punya rambut keriting itu minimal mereka punya tempat yang aman, nyaman dan bisa ngerti mereka ketika mereka datang untuk mau nge-treat rambut keriting mereka. Jadi harapannya dengan adanya pulang studio, terus dengan semakin banyak yang teredukasi untuk bisa merawat rambut keritingnya, harapannya tuh semakin banyak perempuan yang merasa mereka tuh cukup dan cantik kak, dengan versi natural mereka ya. Betul. Rambut keritingnya mereka.
1: Betul, betul sekali ya. Jadi untuk teman Roy 2 juga yang mau tanya-tanya boleh langsung, karena kita udah ada nih Kak Katrina sebagai owner dari Salon Pulang Studio di 0811-3820-9090. Ada juga yang bertanya kak ya, ini bisa gak sih beli tapi nanti buatnya di rumah aja?
0: Boleh banget. boleh banget. Bahkan kita tunjukin dulu caranya.
1: Oh.
0: Kalau misalnya mau beli
1: tutorial dulu ya.
0: Datang, kak aku mau beli nih untuk styling rambut aja dulu. Kita, oh kakak butuhnya ini, pakainya begini. Habis mandi, rambut masih basah, pakai dulu leave-in kondinya, baru kakak pakai curl cream, baru kakak styling. Gitu. Jadi aku nggak pengen jadi salon yang memonopoli pilihan customer. Okay. Kayak, oh kalau rambut keriting kamu biar tahu bisa cantik, biar bisa rawat, ya harus ke pulang studio. Enggak. Aku kenapa pulang studio, bukan salon pulang atau apapun itu ya kak. Karena aku pengen pulang studio itu jadi wadah untuk teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang nanti bisa teman-teman bawa buat bisa rawat rambut keritingnya di rumah, jadi lebih sayang. Jadi akhirnya rawat rambut keriting itu bukan satu beban kak. Kayak harus ngeluarin budget yang gede gitu kan. Tapi setelah kalian pulang bisa rawat sendiri di rumah. Nanti kalau teringat bahwa aku ke pulang studio itu dilayani dengan baik banget loh. Nah experience-nya ini yang akan menghantar kakak pulang lagi ke kami. Gitu
1: asik. Kak. Mendalam okay. Ya teman berdua ya, keren-keren. Ini banyak, udah banyak sekali ada yang bilang, kak kalau tipikal kayak beta gimana ya, kamu gak kasih foto gimana. Tapi kalau Angel ini gimana?
0: Kakak, tipe rambutnya tuh tipe 2C ke 3A. Sebenarnya kapung pola tuh mulai kelihatan sebenarnya dari sebenarnya kalau di styling tuh bagus kakak.
1: Stylingnya bagus, tapi itu dia ketika sisir itu yang aduh. Ada yang bertanya, kayak Angel juga ini pengen bertanya, kalau udah disayang berarti gak usah disisir lagi ya?
0: Iya betul.
1: Tapi untuk kan kayak kita tidur kadang kan udah lepotan. Nah apakah memang harus pakai bonnet atau gimana?
0: Bisa, ada pilihannya. Jadi rambut keriting itu pertama disisir dalam keadaan basah. Ketika keramas dan sesi styling udah cukup. Kalau udah selesai styling udah gak perlu disisir lagi. Karena itu bakal kering dan dia bakal mengembang. Ya kan kak?
1: Betul.
0: Terus biar hasil stylingnya tuh awet ya kak. Ketika malam tidur itu ada banyak pilihan sebenarnya. Bisa pakai hair bonnet, bisa kuncir di atas nih, kuncir pineapple di atas. Tunduk dulu rambutnya jatuh ke depan, kuncir di sini baru tidur ya. Bisa juga ganti sarung bantalnya dengan bahan satin. Nah itu aman tuh buat jaga hasil stylingnya kan kak.
1: Baiklah.
0: Ada banyak cara sih sebenarnya kak.
1: Jadi kayak gitu, dan ini masih banyak pertanyaan, tapi kita rehat dulu boleh ya?
0: Boleh,
1: kak, ya?
0: Ya.
1: Jadi kita rehat dulu teman-teman dua, semakin siang semakin panas pertanyaan-pertanyaan. Tapi ini memang kalau mau dibilang ini betul-betul pulang sih. Harus pulang sih, kita pulang ke studionya kakak ya. Jadi untuk teman berdua juga yang bukan aja mau tanya-tanya, yang mau merasakan experience seperti apa. Karena memang juga kalau Ikal ini udah lama banget ya. Dan dia ekspansi besar-besaran. Bukan aja ke Indonesia Timur, tapi juga di Jakarta itu sendiri ya.
0: Seluruh Indonesia.
1: Betul, betul sekali. Jadi ketika datang, wah ini kayak tahun ini kayak kemarin tuh Angel nggak bisa ini karena udah full banget itu kan harus kita daftar dulu, tapi ternyata ini banyak sekali. Nah kita mau tanya-tanya lebih lanjut tapi kita rehat, stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Stay tune teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: 107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita masih bersama dengan Kakak Katarina Lo dan Mari sebagai owner dari Salon Pulang Studio. Dan Kakak ini udah banyak banget ya teman-teman Pro 2 yang excited sekali terkait dengan produk perawatan dan salon itu sendiri. Ada juga yang bertanya kalau booking untuk treatment di rumah bisa gak sih Kak?
1: Kita masih fokus di salon.
0: Oke.
1: Karena aku pengen, kenapa?
2: Enggak. Ini sebenarnya pertanyaan udah ada customer sebelumnya yang udah pernah tanya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, apalagi waktu kemarin momen sambut baru, jadi mereka bertetangga semua, ya kan Kak.
1: Betul,
2: jadi kayak, Kak, kami di sini ada 5 orang, Kak bisa datang kok, gitu
0: jadi
2: kan.
0: Jadi ini kayak salon yang pikir bisa.
2: Iya, gitu. Tapi aku bilang, Ibu maaf, untuk sekarang kami belum menyediakan itu.
0: Okay.
2: Dan Pulang Studio kami rancang itu senyaman mungkin ya, menurut kami, untuk bisa welcome sama teman-teman biar bisa datang semuanya ke sini, dapat treatment yang sama, dapat edukasi yang sama, ya kan, di salon.
0: Oke. Okay. Yeah. Ada juga yang bertanya Kak Katrina, ini terkait dengan 3 produk yang Kakak bawa ke Studio Pro 2.
2: Okay.
0: Apakah ini hanya 3 saja atau masih ada yang banyak, tapi ini mewakili semuanya basicnya?
2: Yeah.
0: Ini basicnya boleh dong katanya dijelasin lagi Kak, supaya nanti dia bilang bepunyong yang biar mesa.
2: Oh. Oke.
0: Iya.
2: Jadi ini tadi sebenarnya aku lupa banget bawa samponya.
0: Oh, ada
2: samponya. Iya, ada samponya. Sampo hair oil, curl cream sama ical oil infus deep conditioner. Dan urutan pemakaiannya itu sebenarnya tergantung kondisi rambut ya. Jadi pertama, kalau Kakak rambutnya itu lagi rontok, pengen rangsang pertumbuhan rambut lebih cepat, nah bisa pakai hair oilnya untuk treatment oil.
0: Okay.
2: Itu dilakukan sebelum keramas Kak.
0: Nah, itu.
2: Ya, aplikasikan ke kulit kepala, pijit-pijit lembut, diamkan 30 menit baru Kakak keramas.
0: Okay.
2: Keramas pakai sampo ikal, abis itu dalam kondisi basah nih Kak.
0: Yeah.
2: Kalau Kakak tuh rambutnya bener-bener kering dan mengembang banget, bisa
0: banget
2: pakai
0: tuh.
2: Ya. Bisa pakai ini untuk ngelembapin batang rambut.
0: Okay.
2: Jadi ini juga bisa dipakai sebagai leave-in kondi, jadi pakai base. Pada saat sesi styling Kak, pakai ini dulu. Kalau rambut benar-benar kering dan mengembang banget, pakai ini dulu sebagai leave-in conditioner. Baru nanti kita layering pakai curl creamnya, baru di styling. Nah itu bikin rambut jauh lebih lembab. Ini fungsinya buat ngelembapin batang rambut, rawat batang rambut. Nah kalau ini fungsinya buat mendefine. Curl creamnya ini tuh fungsinya buat ngedefine. Jadi ngebentukin pola curl kita tuh jadi jauh lebih keluar, lebih terdefine gitu Kak.
0: Oke. Okay. Ada Ica Dinamosain katanya, Kakak salam kenal, beta sering juga nongol, kata nongol ya, di live TikToknya Kakak. Iya, biasanya juga untuk promosi dan edukasi ya.
2: Betul.
0: Kak. Nah Kak, tapi juga beta pernah punya salah satu produk, tapi masalahnya adalah apakah juga harus beli alat?
2: Alat,
0: kayaknya ada alat yang untuk apa ya?
2: Untuk stylingnya,
0: iya.
2: Styling brush, sisir, untuk sisir khusus untuk styling rambut keriting.
0: Yang ada alat, dia bilang alat lah, alat.
2: Kalau untuk styling kita cuma perlu itu
0: sisir aja.
2: Iya, sisir aja. Karena kering-keringin tuh keringin secara alami juga ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus punya air dryer ya Kak. Sisir itu sebenarnya alat untuk mempermudah proses kita styling tuh jadi jauh lebih cepat, lebih satset ketimbang harus styling pakai teknik finger rolling, di finger coil, itu kan bisa ngabisin waktu berjam-jam ya Kak. Iya, gitu.
0: Dan ini juga banyak sekali ini, Angel pusing, Angel. Ini dari mana Kak? Ya, bacanya dari mana? Tapi yang pasti kita mau tanya kembali ke usaha Kakak dulu ya.
2: Okay.
0: Sebelum nanti Angel lihat-lihat juga pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih. Ini gimana publikasi terkait publikasi dan juga edukasi sejauh ini, apakah memang lebih nendang nih? Lebih efektif usaha Kakak ini dijalankan melalui media sosial atau mulut ke mulut?
2: Media sosial.
0: Oh, media sosial ya.
2: Media sosial itu berpengaruh besar banget ke Pulang Studio ini Kak, customer-customer. Jadi memang sebenarnya bisa dibilang kayak 99% ya Kak, itu customer datangnya dari media sosial.
0: Oke.
2: Iya, dari TikTok, Facebook, Instagram, nah itu. Dan aku pun rutinin Kak untuk selalu rutin posting ya. Itu selain untuk mendatangkan customer baru, tapi juga aku pengen tuh embrace perasaan bahwa hasil-hasil styling di Pulang Studio, gimana perempuan-perempuan ngetrit rambutnya di Pulang Studio itu merepresentasikan bahwa rambut keriting itu cantik Kak.
0: Iya.
2: Jadi orang-orang akhirnya punya pandangan yang baru dengan lihat apa yang kita posting gitu kan Kak. Oh, cantik ya sebenarnya gitu kan. Selama ini aku lihat rambut aku tuh jelek, tapi ternyata cantik. Versinya bisa kayak gini. Ya gitu. Jadi aku menggunakan media sosial tuh semaksimal mungkin. Bahkan ada jadwal live. Makanya ya, Kakak betul. Bilang kan kayak ya.
0: Kita sering ngomong nih.
2: Ada jadwal live. Jadi di tim sana aku udah bagi jam-jamnya. Kalau nggak lagi handle customer berarti live
0: ya.
2: Itu satu-satunya cara biar kita bisa menjangkau yang di Alor, Rote, di mana-mana di NTT. Biar kalau misalnya ke Kupang, salah satu tujuan mereka datang ke Kupang itu Pulang Studio ya, buat rawat betul. Rambut keritingnya.
0: Betul sekali, karena ini juga ada pertanyaan dari narasumber bilang kita dari Alor Kak.
2: Halo.
0: Dan Beta belum pernah merasakan, tapi sudah pernah menonton katanya. Ini kalau misalnya dibuka di Alor kayaknya boleh juga. Ini seperti tadi Kak ya, Kakak pengennya juga kalau boleh Pulang Studio ini ada di semua daerah ya.
2: Amin.
0: Amin, ya.
2: Amin Kak.
0: Amin, amin. Nah itu gimana kedepannya? Kakak melihat
2: potensinya ada banget ya Kak, besar banget. Memang belum ada riset secara angka yang membuktikan bahwa sebenarnya perempuan NTT itu berapa puluh persen yang punya rambut keriting dan rambut lurus, betul. Ya kan? Tapi yang kita lihat bahwa ya karakter yang kuat dari NTT ini kan sebenarnya kulit, rambut, ya kan? Ya. Dan mungkin ya gaya bicara, perawakan dan sebagainya gitu. Tapi yang paling dominan itu kan itu ya Kak. Jadi sebenarnya aku melihat bahwa ini tuh potensinya besar banget. Bukan hanya untuk bisnisnya aja, tapi kita punya peluang yang besar untuk bisa mengedukasi banyak orang ya kan. Mulai dari rambut, tapi dampak besarnya adalah bahwa bisa berangkat dengan diri sendiri tuh keluar itu penuh percaya diri. Sebenarnya itu sasaran yang paling ya Kak. Jauh lebih besar daripada sekedar ini bisnis tentang rambut keriting salon gitu kan, tapi sebenarnya lebih kepada
0: itu membuat kepercayaan diri kita tambah meningkat. Nah, tapi ini kalau di Kakak lihat pangsa pasarnya kan banyak. Ini ladangnya juga nih. Nah, ada juga pertanyaan yang menurut Angel juga bagus nih untuk ditanyakan sama Kakak. Selain studio, apakah nanti Kakak juga membuka kayak pelatihan seperti itu? Jadi ya cabangnya mungkin namanya udah beda karena orangnya, tapi ya ini basicnya dari Kakak nih.
2: Pelatihan banyak yang udah kontak juga tuh Kak, ya kan? Ya ampun kayak Kak buka kursus nggak gitu kan? Buka kursus nggak gitu kan? Nah untuk ini kita nggak tahu ya kedepannya gimana, Tuhan rancang semuanya
0: kita
2: ini
0: aminkan,
2: ya kan? Aminkan. Untuk bisa mengedukasi banyak orang ya kan, atau mungkin mengedukasi orang yang pengen bisa buka tempat secara profesional untuk rawat rambut keritingnya. Ya puji Tuhan nanti mudah-mudahan amin itu bisa terjadi ya Kak. Karena bagi aku juga semakin banyak kita sharing ilmu yang kita punya, ya semakin penuh juga yang kembali ke kita gitu kan Kak. Jadi itulah salah satu alasan dan menjadi jalan juga buat aku akhirnya Pulang Studio ini ada Kak. Jadi waktu dulu kalau aku gak mulai untuk sharing apa yang aku pelajari tentang rawat rambut keriting waktu itu di 2022-2023 Kak mulai aktif, aku baru tahu oh ternyata sisir rambut keriting itu ada tekniknya loh, harus dari bawah ke atas.
0: Oh, dari bawah ke atas.
2: Dan itu aku tahu, aku sharing di TikTok udah kayak yang jago banget gitu ya. Jadi aku sharing Kak. Oke, okay, teman-teman, kalau sisir rambut keriting tuh harus kayak gini. Kalau waktu itu aku enggak mulai dari situ Kak, apa yang aku tahu aku bagi, ya tentu saja enggak ada Pulang Studio hari ini Kak.
0: Betul.
2: Itu perjalanan kecil yang nganter aku sampai sekarang. Jadi doain aja mudah-mudahan dengan udah adanya Pulang Studio aku jadi banyak belajar case-case di lapangan. Nanti tuh lebih berkompeten ya untuk bisa bagi.
0: Betul, betul ya Kak ya. Dan ini juga masih banyak nih. Ada mama-mama yang bilang, mama-mama bilang bisa antar anak, kok bisa lah.
2: Bisa.
0: Bisa sekali lah ya. Bisa sekali. Terus ada juga yang mengatakan, Kak, ini kalau datang ke salon apakah memang kita harus booking dulu, reservasi dulu maksudnya, atau langsung-langsung peace?
2: Oh, oke. Okay. Untuk weekday sebenarnya bisa langsung datang ya, karena timnya sebenarnya udah ready. Tapi kalau untuk weekend lebih baik reservasi dulu ya, atau infoin aja kakaknya tuh mau datangnya di jam berapa gitu kan. Terus khusus untuk curly permanen, karena itu aku handle sendiri, Kak, jadi itu memang harus reservasi dulu.
0: Reservasi.
2: Iya, ya. Kayak hari ini aku close nih curly permanennya.
0: Makasih
2: karena
0: banyak
2: PRL, ya. Oke. Okay.
0: Makasih banyak udah stay di Pro 2 hari ini, khusus untuk Pro 2 nih ya, Kakak Katrina, dan juga ini kita juga masih punya banyak sekali pertanyaan, tapi karena dibatasi oleh waktu juga.
2: Oke.
0: Okay. Kak Katrina, di akhir kebersamaan, adakah hal yang tadi mungkin belum kita bahas yang ingin Kakak hadirkan lagi terkait dengan usaha Kakak pulang studio ini, supaya semakin memang sudah dikenal, tapi semakin dikenal dan mengubah mindset, mengubah apa ya, pemikiran masyarakat kita yang masih mengatakan bahwa, aduh, kalau punya rambut keriting itu aduh susah dan lain sebagainya. Jadi ya bagaimana itu, Kak?
2: Oke, sebenarnya sih ya, Kak, mindset tentang rambut keriting itu masalah gitu, rambut yang emang harus diubah karena jelek ya kan. Nah itu sebenarnya paradigma yang udah lama ya, Kak, di masyarakat gitu kan, dan kita juga nggak bisa nyalahin itu. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang akhirnya merasa insecure dengan rambutnya sendiri, karena penilaian kalau kita semakin terus terpapar dengan kalimat-kalimat bahwa rambut kamu tuh jelek gitu, akhirnya lama-lama merubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri kan, Kak. Akhirnya yang tadi kita fine aja akhirnya melihat bahwa, oh bener ya, ini masalah nih, mengembang kering gitu kan. Nah itu sebenarnya harus perlu diluruskan bahwa rambut keriting itu udah karakternya seperti itu. Kita hanya tinggal menemukan cara dan produk yang tepat untuk ngetreatnya dia, agar dia tuh tampil terbaik versi natural kita ya, versi alami kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini menjadi pesan dari pulang studio ya, sudah ajakan untuk teman-teman semua yang punya rambut keriting di luar sana, meluruskan rambut itu sebenarnya pilihan, ya kan? Kita perlu menghormati itu pilihan. Asal kamu akhirnya merasa bahwa cantik, happy, ya nggak apa-apa, silakan diluruskan ya, Kak. Tapi ketika kita melakukan itu hanya karena kita merasa tidak cukup dengan diri kita sendiri, atau kita melakukan itu karena kita mengejar validasi orang lain, ya kan? Biar, oh lu cantik, rambutnya lurus sama kayak dia gitu kan? Nah itu kita udah ngejar kayak gitu, itu perlu kita lihat kembali lagi, ya kan? Sebenarnya apa yang kita cari? Ya kan, dan menurut aku perempuan yang akhirnya bisa melihat dirinya, berdamai dengan versi alaminya dia, terus percaya sama dirinya sendiri, dia akhirnya membagikan energi yang sama ke keluarganya, ya, ke lingkungan pekerjaannya, bisnisnya, dan sekitarnya gitu ya, Kak. Jadi be authentic ya. Balik ke diri sendiri ya kan, pulang kembali ke diri sendiri, apapun pergumulan yang kita hadapin, kita tuh cukup dengan semua yang udah melekat ke diri kita. Tuhan gak pernah salah untuk melekatkan apapun itu ya, Kak, dari ujung kepala tuh sampai ke kaki tuh gak pernah salah, dan itu sebenarnya versi terbaik kita, tinggal gimana kita rawat, tinggal gimana kita upgrade itu jadi versi diri sendiri yang lebih, yang otentik, yang lebih berkualitas, dan terus bertumbuh sih sebenarnya.
0: Aduh, keren sekali. Ini kalau dibuka untuk seminar kayaknya semua.
2: Oh my God, Kakak.
0: Iya, karena tidak bukan saja menguatkan remaja-remaja atau kita-kita ya, teman Pro 2 yang memang punya mahkota yang unik ini, yaitu punya rambut kriwil atau keriting, tapi juga sekaligus ini merubah pandangan ya, dan menguatkan kita juga nih sesama perempuan ya, woman to woman katanya. Tapi Kakak, terima kasih banyak loh ya, sukses selalu. Kita menunggu kabar-kabar baik selanjutnya, kemudian juga peluasan dari usaha pulang studio ini, yang pastinya teman Pro 2 untuk kamu juga yang pengen treatment ya, pengen di styling atau mau tanya-tanya, ini tanya-tanya terlalu banyak karena kita juga dibatasi oleh waktu, cus langsung bisa melalui Instagramnya di mana, Kakak?
2: Katarina Kerli, bisa pulang studio juga ada. TikToknya juga sama kok.
0: Nah, langsung aja teman Pro2 bisa merapat dan bisa langsung di DM karena gercep ya, ya. Adminnya gercep-gercep semua teman Pro2. Jadi biasanya akan live dan kamu juga bisa tanya-tanya ya.
2: Boleh, boleh banget.
0: Nah, seperti itu. Oke deh. Terima kasih Kakak, sukses selalu. Salam hormat untuk kakak-kakak yang ada di studio, salam hormat kami juga untuk keluarga ya. Dan kita tunggu lagi, jangan bosan-bosan main ke Pro2 ya.
2: Terima kasih Kak.
0: Dengan ilmu-ilmu yang Kakak berikan untuk siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman Pro2, ini banyak banget Angel pusing mau baca yang mana tengah mana ya teman Pro2, tapi terima kasih untuk kebersamaannya. Itu berarti siaran hari ini betul-betul berdampak dan didengarkan juga oleh teman Pro2. Oke, kalau gitu Angel juga udah harus pamit undur voice dalam Muda Kreatif episode kali ini. Kita sudah berkenalan dan kita udah banyak sekali mengetahui perjalanan panjang dari seorang Katarina Lodan Mare yang pastinya setiap hari ada Muda Kreatif. So jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye teman Pro2.

0: penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: But Westwood got take now there. Vegas, big chance for Vegas. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
4: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saatik dari Mang.
5: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
6: Taken quickly. Hannes's last time was Richard Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to buckle!

Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luco Gaulois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: sama iya, dulu iya. Gitu
1: kalau kan. Dulu itu memang satu gol itu susah,
0: susah lagi kali. Sampai ketong nonton ini sampai lama karena bola sebentar ketong pikir semua gol Pak Kujus lari pilari datang untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu ya.
2: Ada yang tahu juga kemarin kan sempat masukin Madue ke tapi
0: enggak ada spot
2: ya betul malah lari-lari doang
0: makanya maksudnya dia fungsinya ngapain
2: kurang effort itu dan terbukti juga di lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal kanan kiri sama Gordon nyetel lu dapat kan gol cepat juga bisa sebagai raja gol sekalian angkat-angkat
0: ya, pro dan itu Mbappe dan itu Prancis
2: dan ini akan cepat pulang bisa sebagai raja gol sekalian angkat-angkat pro
0: dan itu Mbappe dan itu Prancis
2: dan ini akan cepat pulang dia ini diunggulkan karena kan dia main di klub ya klubnya kan di Inter Miami
0: ya.
2: Nah kebelakangan ini kan dia di Amerika
0: iya
2: sekitar 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya jadi adaptasinya di Amerika
0: ya,
2: dia kan cuaca, lebih, ya. Lebih dapat sama cuaca di Amerika itu loh makanya perundingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh ya.
0: Oke, dan sekarang kalau kita sudah bicara soal striker tadi kita sudah tahu ya dan bahkan dengan poin gol kita sudah tahu menuju kepada Golden Boot untuk persaingan sejauh ini kandidat terkuatnya siapa? Kalau kita lihat dari poin sementara masih dipegang Mbappe karena dihitung asis juga. Kalau aturan FIFA
1: penalti. Kalau untuk top score itu tidak dihitung dengan asis. Top score
0: ya,
1: itu
0: Golden
1: hanya,
0: Boot kita juga ngomongin Golden Boot.
1: Golden Boot itu tidak dilihat juga dari asisnya
0: dilihat
1: itu tidak ngaruh.
0: Aturan baru dari FIFA.
1: Kalau Golden Boot itu tetap dihitung bagaimana dia yang ini.
0: Golden Boot itu dari aturan baru. Coba kamu cek aja. Aturan baru dari FIFA.
1: Coba cari Golden Boot.
0: Aturan baru dari FIFA Golden. Tolong cari.
1: Arum. Golden Boot.
0: Cari Golden. Aturan Golden Boot.
2: Oh iya.
0: Tuh kan.
2: Aturan utama Golden Boot. Melalui kriteria kalau ini ya jika terdapat 2 pemain atau lebih dengan jumlah gol yang sama. Pemenang ditentukan melalui kriteria tiebreaker yang pertama jumlah asis kedua menit bermain
0: yang kedua apa
2: kedua kalau menit sama. Bermain
1: itu yang kita bilang kalau sama dorong itu asis kalau tidak ada asis pun tapi dia pun gol lebih tinggi
0: ya
1: dia
0: itu tetap dapat. Makanya tadi kan kita omong bahwa sekarang kan lagi sama nih semuanya pertama si Mbappe karena asisnya ada kalau nggak salah ada 1 atau 2 gitu di atas saat ini belum punya poin jadi untuk yang Golden Boot urutan Golden Boot untuk sekarang yang baru sekarang itu yang pertama ada Mbappe yang kedua ada Messi yang ketiga ada Haaland kalau nggak salah ya
2: Helena.
0: Yang keempat Harry Kane itu kalau nggak salah gitu jadi
1: ya, tapi kalau dihitung Haaland kedua sih karena memang baru sudah bermain kalau si
0: itu sudah itu yang
1: bermain,
0: paling
1: ya kan?
0: Itu yang paling terakhir tuh itu yang update terakhir
2: Messi belum bermain
0: Nanti Messi mau mainan yang ini kan
2: besok kan baru besok ketemu nih. Mesir
1: memang kalau untuk Golden Boot memang sekarang lagi kejar-kejaran
0: lagi kejar striker
1: dulu saja sampai dong bilang memang untuk ini tahun ini untuk gol itu memang dong soalnya bisa yang prediksi bahwa lu jago di klub lu di negara paling mentok 6-7 itu paling banyak.
0: Iya, 7 paling.
1: Bisa lihat sejarah itu namanya top score itu tidak sampai di atas 8.
0: Tapi itu
1: 8 juga 1-2.
2: Iya, benar.
1: Nah, ini untuk sekarang
2: ada 3.
1: Kalau sekarang ini Piala Dunia dong bikin sama keladang main di klub ini.
0: Iya, seperti main di klub. Seperti main di klub. Yang berburu gol yang seolah-olah kayak mudah didapat begitu sama gitu kan.
1: Kalau dulu itu memang satu gol itu susah
0: sekali. Sampai ketong nonton ini sampai lama karena bola sebentar ketong pikir semua gol Pak Kujus lari pilari datang. Untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu Tapi sekarang ini kayak banjir gol, sah betul-betul ya.
1: Kembali lagi permainan. Kalau bagus ya dia bagus. Ya contoh Mbappe mereka kenapa sekarang dia sudah 7 gol? Ya karena memang di klub di negara ini memang kayak main itu main pakai hati yang dong sama-sama ya sudah kita satu orang kita fokus satu tapi kalau satu nih soalnya bisa sudah kiri kanan tengah hajar.
0: Prancis dari dulu bermain begitu betul itu kita akui nah dari dulu
1: iya generasi emas tapi dulu zamannya Zidane itu tuh malah dulu orang itu tidak ada striker orang zamannya itu
0: bayangkan Zidane itu tuh berbeda itu sejarah juga dia mulai suka dia dari suka ini Prancis dari Zidane tuh
1: kakak ini suka semua
0: soalnya betul suka semua apa hanya di Prancis sama
1: Jerman kemarin suka semua
0: Jerman Jepang Prancis lebih negara
1: kakak konsisten
0: kok bisa konsisten tiga negara, lu Belanda, Spanyol yang apa?
1: Soalnya.
0: Apa? Argentina. Mereka
1: satu-satu. Apa? Itu Messi sih.
0: Ih, kemarin lu Belanda.
1: Messi.
0: Belanda, Spanyol. Ini ada pakai Spanyol.
2: Tapi Messi bisa jadi top score loh, kalau menurut aku loh.
1: Iya.
0: Oh ya.
2: Kalau menurut aku Messi, dia ini diunggulkan karena kan dia main di klub ya. Klubnya kan di Inter Miami.
0: Iya, betul.
2: Nah, kebelakangan ini kan dia di Amerika.
1: Iya.
2: Sekitar 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya. Jadi adaptasinya di Amerika,
1: ya, dengan
2: dia kan
1: cuaca,
2: lebih,
1: ya,
2: lebih dapat sama cuaca di Amerika itu loh. Makanya perundingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh.
1: Yeah.
2: Yang lainnya kan masih pada melembung.
0: Yeah,
2: Spanyol, striker now belum ada yang ini, betul, yang belum ada yang gacor. Cuman Messi aja kan di umurnya segitu.
1: Yeah. Di umur 39.
2: Umur 39 dia pertandingan pertama aja masih bisa hat-trick.
1: Jadi perburuan ini sekarang memang yang lagi panas ini kan Mbappe,
0: Messi,
1: Alan. Seharusnya digarang-garang kemarin Vini juga.
2: Ya,
0: oh, karena Vini itu kemarin keluar, ya, mohon maaf,
1: ya, hanya karena ya tidak tahu itu. Dia masih sempat stres itu kenapa tadi penalti bukan dia itu.
0: Iya.
1: Mentalnya
0: enggak tes kenapa?
1: Itu kenapa tidak dia itu?
0: Ini.
2: Mentalnya enggak itu.
0: Ada yang jawab.
1: Itu dia itu. Ya seharusnya Vini juga masuk di dalam. Kalau ya, Dembele, itu. Ya Dembele memang karena setim dari Prancis, ya.
0: Prancis kan.
1: Karena kemarin dia hat-trick itu yang memang bagus itu.
0: Karena begini sekali lagi ya, aku sih agak lebih ke Prancis. Kenapa sih untuk top, untuk Golden Boot-nya pasti dari negara Prancis? Karena tadi ada dua striker yang menurut beta sih Dongdua sangat solid sih menurut beta. Dan Dongdua bisa mensupport, bisa kasih motivasi tim anggota tim yang lain. Itu makanya kenapa beta lebih ke Prancis. Tapi juga Haaland sekali lagi sekarang lagi di puncak jayanya dia nih. Dia lagi bersinar-bersinar sekali.
2: Lagi on fire sekarang, ya Haaland.
1: Yes. Posisi ya memang karena striker yang ada di Norway dia.
2: Sama selain itu Charlotte
1: kan terakhir di pasang itu asisnya di belakang. Di belakang. Dia second striker untuk
0: lebih ke support untuk asisnya kayak gitu kan.
1: Jadi kenapa jadi memang bola semua lari ke
2: Haaland.
0: Sama seperti Mbappe ya, bola semua lari ke Mbappe. Haaland sebagai utamanya di situ. Nah, sekarang Haaland apa Norwegia akan melawan Inggris. Esok hari. Prediksinya seperti apa nih? Kita prediksi dulu itu ya. Karena ini berhubungan dengan striker tadi.
1: Ya, kalau
0: ini karena Inggris toh, jadi kita langsung pikir ini Mas Aufar karena nanti Inggris yang melawan
2: Norwegia.
0: Norwegia nih.
2: Kalau aku Inggris pasti lebih mendominasi ya. Kalau menurut aku mainnya seperti kayak tadi lawan Meksiko.
1: Iya, yeah, betul.
2: Dia mainnya ngepres terus dari awal sampai akhir. Pasti juga ya nanti kita lihat apa prediksi pemainnya yang dimasukin Thomas Tuchel ya. Siapa tahu sayapnya ini berubah lagi kan, enggak ada yang tahu juga. Kemarin kan sempat masukin Madueke tapi
0: enggak ada,
2: malah lari-lari doang.
0: Makanya maksudnya dia fungsinya ngapain?
2: Kurang effort itu. Dan terbukti juga di lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal, betul, kanan kiri sama Gordon. Nyetel lu dapat kan gol cepat juga.
0: Berarti memang yang ada fungsi ya.
2: Atau mungkin pemilihan pemainnya aja juga yang belum tepat.
1: Tapi memang striker sekarang striker yang tipe keras untuk berjuang
0: harus,
1: iya,
0: harus.
1: Jadi tetap tidak yang harus bilang lu duduk tunggu sa
0: beda
2: permainan ya. Tapi kalau dilihat mainnya Messi dia jalan-jalan aja
1: jalan-jalan ringan.
0: Mungkin
1: jangan usia. Memang tipe kali dia seperti itu. Jadi jalan bukan sekedar jalan, jadi jalan sambil lihat.
2: Sambil screening gitu. Lihat situasi
0: kondisi. Dia kan dari dulu begitu kan.
1: Tapi sekali dapat bola dia udah tahu posisinya harus seperti apa.
0: Dia adalah pemain kreatif, makanya tadi saking kreatifnya dia. Jadi dia jalan-jalan sambil lihat bola di mana dia tahu dia mau kasih ke siapa.
1: Jadi Messi sebenarnya bukan striker. Semua lini dia masukannya ya. Cuma mungkin pemain bertahan back session zone deh.
0: Mungkin otak dari strategi gol untuk Argentina kali ya.
2: Messi,
0: karena dia itu yang tahu. Oh ya, makanya kenapa nggak bisa ditebak? Argentina bermain susah ditebak oleh lawan. Itu satu kelebihan dari Argentina. Permainan mereka tuh sulit ditebak karena suka berubah-ubah sesuai dengan si kepala otak ide.
2: Messi, tergantung Messi.
0: Tergantung Messinya berpikir. Itulah yang nanti menjadi perlawanan cukup sulit untuk negara-negara lain gitu.
2: Betul.
0: Walaupun sempat dibikin panik sama Tanjung Verde.
2: Weiss.
0: Sempat dibikin panik ya, karena kipernya. Sekali lagi ya, karena kipernya. Nah, tapi ke depan ini untuk berikutnya Argentina akan mempertahankan taktik permainnya seperti itu. Kalau Inggris, kalau selama yang kamu lihat kembali ke pole position untuk pemainnya.
2: Iya, formasinya itu.
0: Formasinya ya, seperti apa ya?
2: Pemilihan pemainnya.
0: Pemilihannya. Jadi lebih ke Inggris ya.
2: lebih ke Inggris.
0: Dengan pola permain Norwegia yang mengandalkan semua pihala nih, ini akan
2: Haaland kan dia kan bermainnya di Inggris ya.
1: Manchester City.
2: Manchester City. Udah tahu karakter Haaland seperti apa
0: mana. Kemungkinan ya.
1: Pemain belakang kan banyak dari City juga.
2: Itu deh kemungkinan bisa lah deh.
1: Iyalah ditempel mati jadi tidak bergerak.
0: Setuju?
1: Setuju sih. Memang ya karena Haaland kan di Inggris memang ketemu Inggris. Bukan soal pilih sih tidak, tapi untuk permainannya.
2: Ya.
0: Oke, okay,
1: prediksinya seperti itu.
0: Beta lebih ke Norwegia deh. Kayak Norwegia akan membabat.
1: Itu juga baca juga.
0: Kenapa? Karena Haaland pernah bermain di Inggris, bukan baca.
1: Oh, kira baca juga.
0: Semua baca abis nih.
1: Atau beli baju, ada ketemu pakai Norwegia. Masih pasangan mau kapel. Tadi kan mama anak, ini mungkin kapel.
0: Song sampai mana nih?
2: Golden boot.
0: Jadi kembali lagi, kita mau lihat pertandingan untuk Inggris dan Norwegia. Kalau kita lebih ke Norwegia, karena Haaland pernah bermain di Inggris. Salah satu kelebihan dia itu kan pemain-pemain Inggris juga yang dia kenal, iya kan? Jadi otomatis dia sebagai ide pokok untuk strategi permainan di lapangan juga. Bumerang juga selain menjadi efek bumerang buat dia, tapi juga bumerang buat pihak lawan yaitu si Inggris itu sendiri. Ya, kalau kita lihat.
1: Pintar-pintaran lah. Pokoknya sekarang Golden Boot ini siapa yang menjauh langkah lebih jauh ya.
2: Betul. Iya. Dia yang bisa dapat.
1: Dia
2: yang
1: bisa ini. Okay. Jadi Golden Boot sekarang memang dulu memang golnya begitu, sekarang ini beda sekali ya.
0: Serius, sekarang
1: beda. Mbappe bikin sama kayak liga bukan piala dunia ini.
2: Iya. Itu sering ngegulin juga tuh malam
0: ya. Betul.
2: Tapi di klub gacor di negara juga gacor.
1: Ini memang striker. Sudah tahu tempatnya, misalnya lu di mana, lu di mana-mana jadi semua.
0: Oke, tapi kalau Mas Nosover, kalau Mas Nosover lihat permainannya Harry Kane, kalau kita lihat dia ini strikernya striker murni ya, maksudnya betul-betul
2: striker murni
0: beda dengan Haaland loh. Beda
1: Haaland juga sama striker murni.
2: Sebenarnya posisinya dia sama, cuman lebih ke apa?
0: Haaland tuh masih apa namanya posisinya tuh dia masih seperti aku bilang tadi, dia lebih ke khusus di
2: penalti
0: depan, paling depan ya penalti. Nah sementara Harry Kane sebagai striker murni, kita bicara murni karena bisa bergerak sebagai fungsinya dia gitu. Nah ini dua hal yang bertabrakan.
1: Ya kalau Harry Kane kenapa dia bisa solidarnya di depan saja, tapi kadang-kadang di belakang butuh dia juga turun.
2: Karena dia kapten kali ya.
1: Jadi mana-mana kalau kapten kan negara tidak lolos yang paling disalahkan selain pelatih kapten.
2: Kalau Haaland kan di Norwegia kaptennya kan Odegaard. Jadi mungkin beban kapten itu sendiri.
1: Banyak yang sampai Haaland juga kan masih muda yang ibarat kata main.
0: Haaland masih muda ya?
1: Masih 4 tahun masih main. Pikir ke mana?
0: Masih muda loh untuk pemain muda dia. Mbappe juga belum tua. Mbappe juga masih muda. Ini kita akan lihat
2: masih 25 tahun.
0: Jadi kita akan lihat di sini bagaimana para pemain muda berkompetisi nanti nih ke depan ya. Tapi omong-omong, nah Harry Kane udah cukup tua ya. Mungkin agak-agak.
1: Harry Kane 29,
2: Harry Kane 32.
1: Oh, 32 Harry Kane.
2: Sudah 32.
0: Lebih tua dari Haaland, makanya itu dia bilang karena posisi umur juga mempengaruhi kemampuan si striker itu. Jadi beta lebih ke Norwegia ya, Jamar ya, Mas Albert.
1: Memang kalau untuk ini tahun untuk Golden Boot seru. Karena ini kejar-kejarannya yang tidak ada jauh yang ya jarak limat ini.
2: Semua negaranya lolos semua.
1: Baru semua masih produktif ini.
2: Betul.
1: Kecuali contoh yang ini sudah pulang, terus ya Vini sudah tidak dihitung. Haaland kalau stop ya pasti
2: berhenti di situ.
0: Oke. Nah karena bosong semua sudah berpikir seperti itu, walaupun ini masih 12 besar yang masih menuju ke 10 besar dan untuk masuk ke babak semifinal ya. Untuk tim yang sekarang di 12 ini, kira-kira Raja Gol tahun ini akan siapa begitu, kalau bosong lihat begitu ya, yang akan angkat trofi juara untuk Raja Gol dan negara yang menang. Berarti dua hal yang berbeda nih. Atau biasanya kalau negara yang menang sudah pasti di situ ada raja golnya.
2: Biasanya gitu sih. Tapi Jerman dulu yang zaman
0: Miroslav Klose
1: itu kan bukan.
2: Enggak selalu ya.
0: Enggak selalu.
2: Kalau dilihat ya dari tahun ini kayaknya bisa sebagai raja gol sekalian
1: angkat
0: Mbappe dan itu Prancis.
1: Dan ini akan cepat pulang.
0: Tapi sebentar.
2: Jangan sampai Prancis kalah sama Maroko.
0: Jangan.
2: Itu lebih
0: Kenapa langsung yakin gua akan kalah sama Maroko?
2: Maroko mainnya bagus.
1: Maroko main bagus.
0: Dari struktur posisi permainan antara Prancis dan Maroko, perbedaan apa yang terlalu signifikan sampai Maroko harus
1: bertahannya bagus. Terus di situ ada Hakimi yang memang sudah tahu wataknya Mbappe, Dembele ini.
2: Pernah main bareng
1: dia. Main bareng itu.
0: Kan dia sendiri yang tahu, belum tentu kan.
1: Ya justru saking dia tahu kan mungkin dia rahasia.
0: Ya tapi kan
1: pasti dia di dalam. Weh dong begini. Lawan baca.
0: Lawan baca ya. Itu kan dulu. Sekarang kan beda namanya
1: tapi
0: dengan
1: Marokogi.
2: Dari belakang kiper juga bagus itu. Kiper Maroko.
0: Ya, kiper Maroko.
2: Sudah terbukti kan di adu penalti sama Belanda.
1: Ya, tapi kalau untuk Mbappe terus ya Haaland, memang Dodo masih gila-gilaan untuk kejar. Kalau Messi sendiri memang tidak ada niat lagi sih.
0: Aku
1: untuk
0: lihat sih Messi
1: bagaimana
0: lebih
1: untuk harus golnya. Jadi
0: ya,
1: bagaimana negara bisa lolos, timnya bisa lolos.
0: Messi begitu pemikiran. Nah,
1: hanya karena memang posisi dia sebagai striker dan semua bola lari ke dia. Dan memang dia harus finishing. Dan harus jadi gol.
0: Betul.
1: Dan itu memang harus dia buat. Kalau dia sudah buat kan susah.
2: Last dance-nya dia juga.
1: Iya,
2: last dance.
0: Tapi juga bicara soal para pemain-pemain ini, beta pasang mau tahu sebenarnya kenapa rahasia Mbappe bisa cepat dia kalau berlari dan menendang bola. Karena dia kalau makan pesan di warung lumayan.
1: Wih, begitu. Beta juga pesan. Beta mau lari dulu.
2: Kalau mau pesan online gimana?
1: Tidak bisa mau lari dari utang gak bisa. Lari cepat nih.
0: Jadi Mbappe itu pesannya buat aku. Dia pesan tolong.
1: Oh gitu. Gitu.
0: Kasih ayam bakar gitu. Plus ongkir 2000 euro.
2: Terus sampai sana ayamnya jadi hidup lagi gak?
1: Iya. Bisa jadi.
2: Yang Prancis kan namanya ayam.
0: Ya benar kan.
1: Tapi pemali tidak boleh. Prancis tidak boleh makan ayam. Pemali.
0: Oh iya.
1: Dia harus makan daging. Dia harus makan steak gitu.
0: Kita pesan soto aja deh.
1: Karena ayam juga soto.
0: Soto daging.
1: Oh iya. Hampir soto. Ya kan soto daging betul.
0: Ya, jadi kalau aku mau makan, makan saja di warung lumayan ekspal apa karena di situ menunya setiap hari itu berganti.
1: Jadi, oh, jadi soto yang ketopi itu sah.
0: Soalnya jadi kalau hari ini ada rawon, besok ada soto, besok ada lontong, ada gudeg, ada tahu campur, ada nasi cumi hitam suramadu. Kamu pernah makan nasi cumi hitam suramadu? Nanti kamu tambah hitam kalau makan.
1: Weh, bisa jadi sih. Ya. Karena bawang cumi hitam jadi makan bah hitam.
0: Gak apa-apa ya. Hitam instan tapi hitam
1: ya. Atau Arum, sama Bapak?
2: Minta izin dulu ya.
1: Sudah, aman toh. Cumi doang kok, cumi hitam.
0: Cumi
1: doang
0: enak kah? Cumi, bakso cumi. Malang buat Mas Aupan.
2: Enak, bakso Malang.
0: Rindu sama
2: kuah-kuahnya,
1: makanan kampung halaman.
0: Oke, jadi itu memang spesial masakan Jawa.
1: Oh begitu.
2: Oh, iya. Cocok aja sama lidahmu.
0: Cocok ya mbak lidahmu yo.
1: Aku sih moh aku.
0: Moh yo.
1: Iya, Jawa ya.
2: Dicoba sih ya.
0: Iya, dicoba sih yo.
1: Oh, Suramadu aja loh.
0: Ya ya. Oke loh.
1: Oh ini loh.
0: Ya udah.
1: Nah, sih loh.
0: Aku Raiso. Ya udah, dan bisa pesan online. Kalau mau, kalau mau makan, kalau bisa pesan online juga bisa offline. Kalau bisa cari di Google Maps aja, warung lumayan X Palapa Oe Bobo. Di situ bisa kita pilih juga, dan ada beberapa online yang bisa kita pesan kayak tadi kita pesan tuh.
1: Oh, nah, ikut makan. Oh ya, sudah lama ya, sudah langsung sampai.
0: Sudah langsung sampai tadi tuh, kita sudah langsung makan dan kenyang. Tuh cepat sekali pengantarannya. Jadi kalau lapar, pilih saja warung lumayan X Palapa di bawah ini alamatnya, dan juga bisa pesan antar dan juga bisa bungkus membungkus ya. Kalau ada rapat atau kita ada punya kegiatan.
1: Oh, begitu.
0: Bisa pesan langsung dibungkus makan di warung lumayan X Palapa.
1: Oi, habis ini kayaknya bisa suruh Arum bungkus lah, bawa pulang.
0: Oh, potong bungkus, potong bawa pulang. Ah.
1: Arum bisa boleh, makan boleh. Kurang nah, bisa toh? Bisa? Senyum.
0: Bisa ya?
1: Iya, bisa berarti fix. Jadi bungkus banyak.
0: Ya, oke, misalnya. Oke, jadi drama penalti, kemudian drama Piala Dunia 2026 ini, ketemu tiga akan kembali lagi untuk beromong tentang Piala Dunia, kedepannya akan seperti apa, kita akan lihat ya bagaimana perjuangan negara-negara yang tersisa ini menuju ke babak selanjutnya.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi yang pastinya, kalau lapar, makan saja di Warung Lumayan X Palapa, dan jangan lupa, buat anda yang mau menonton kami bertiga lagi di podcastku, Pesta Bola Dunia 2026, bisa tonton dan dengar podcastnya kita nih bertiga di mana Rogen?
1: Di YouTube-nya RRI Kupang.
0: Dan kalau mau dengar, dengarnya di mana nih Mas Aupar?
2: Di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
0: Dan buat dimanapun Anda berada menonton kami atau mau mendengarkan kami, bisa download aplikasi RRI Digital yang ada di Google Play Store. Oke, akhirnya kita bertiga harus pamit lagi karena kita bertiga harus bersiap-siap beli tiket menuju ke
2: Amerika.
1: Mana?
2: Amerika. New Jersey, New Jersey.
0: Miami, Miami. Miami, Miami, Miami ya. Karena kita mau berjemur di sana.
2: Kakak kalau hanya berjemur, saya kumpang juga. Baru mau bilang gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena panas di sini dan sana sama juga ya.
0: Oke, maksudnya kita mau nonton di halaman TVRI Kupang dan juga buat yang mau di rumah aja tapi mau dengar boleh didengar barengnya RRI Kupang. Oke, kalau begitu kita bertiga pamit dulu, sampai jumpa di lain kesempatan dan
1: salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis, Henry Manampiring, yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

yang untuk semua teman Pro2 setelah tadi dalam Pro2 Sport juga Angel hadirkan untuk kamu Ballcast dari perbincangan seru terkait dengan perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Nah, kita udah masuk selanjutnya di segmen terakhir dalam rangkaian Santai Siang Pro2. Teman Pro2 apa kabar dulu untuk siang hari ini? Gimana hari kamu? Setengah hari ya. Setengah hari kamu ini berjalan dengan maksimal, pekerjaannya juga udah diselesaikan, atau mungkin juga masih menunggu kedatangan dari customer untuk usaha kamu. Bukan aja semangat, tapi untuk teman Pro2, Angel juga mengajak untuk pantau terus Pro2 FM Kupang. Nanti di pukul 4 sore juga, kita punya program luar biasa ya. Ini memang programnya udah lama sih, tapi di rebranding kembali. Ada English Corner Pro2 FM Kupang yang menghadirkan pendidikan bahasa Inggris ya di dalam percakapan sehari-hari yang nantinya juga akan kita hadirkan bersama dengan pihak Fortuna. Dan setiap hari Senin ya, ini bakal banyak bintang tamu yang akan membahas topik-topik menarik nih di Pro2 RRI Kupang. Jadi pastikan diri kamu juga bisa ikut dan bergabung di sore nanti. Oke, teman Pro2, kalau bicara soal film, ini memang masyarakat Indonesia lagi hebring banget jatuh cinta kepada film sendiri ya, apalagi film yang diadaptasi dari buku. Nah, seperti dari aktris, ada kabar menarik dari Sherina Munaf yang dikabarkan juga terlibat dalam film Filosofi Teras. Jadi ini merupakan sebuah film yang diadaptasi dari buku Pengembangan Diri karya Henry Manampiring. Jadi berperan sebagai Nia dalam film tersebut. Sherina juga menceritakan ya kalau dia tuh langsung tertarik sejak pertama kali mendengar Filosofi Teras yang nantinya bakal diangkat ke layar lebar. Ya iya, karena memang bukunya udah sebagus itu, isi di bukunya udah keren. Kalau misalnya teman Pro2 juga belum membaca, boleh membaca dulu bukunya supaya waktu filmnya rilis kita udah punya bayangan ya teman Pro2. Jadi mendengar kabar mengenai film yang akan, buku yang akan diangkat menjadi film, ya pasti secara otomatis juga Sherina langsung mencari tahu lebih lanjut. Dan ternyata dia mengajukan diri loh untuk terlibat teman Pro2. Tapi memang sempat gak yakin ya, kata Sherina dia mendapatkan kesempatan bergabung dalam film ini. Nah teman Pro2, tapi yang pastinya kalau dari pihak PhD sendiri juga menyebut rencana adaptasi Filosofi Teras ini udah digagas loh dari 2019 yang lalu, tapi memang sekarang baru deh dikembangkan menjadi film. Gak sabar banget ya, kita pengen tahu ini seperti apa sih kalau dari pemeran mereka juga menggambarkan lewat karakter permainan mereka dalam film ini seperti apa, karena filmnya bagus banget teman Pro2 ya. Semoga aja nantinya juga bisa kita saksikan ya sama-sama.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.
7: Pro 2 FM.

Teman Radio, konser terbesar Kahitna nantinya bakal digelar pada 5 September mendatang di Nusantara International Convention Exhibition Speak 2 Jakarta, di mana pertunjukan ini bakal menjadi perayaan 4 dekade perjalanan musik grup yang telah melahirkan banyak lagu populer seperti Cantik, Takkan Terganti, Titik Nadir, hingga Mantan Terindah. Teman Radio, sejumlah kategori tiket juga bahkan udah habis ya pada fase kedua dan konser Kahitna 40 tahun. Ini juga merupakan pertunjukan spesial untuk merayakan 40 tahun perjalanan band yang dibentuk pada 1986. Jadi acara ini diproyeksikan bakal menjadi konser dengan skala terbesar yang pernah digelar oleh Kahitna. Dan dengan mengusung tema di antara Takkan Tergantinya, Cantik, dan Titik Nadir, Mantan Terindah, digabung ya semuanya teman Radio. Konser ini juga bakal menjadi ruang nostalgia bagi para penggemar yang selama ini memang dikenal dengan sebutan soulmate teman Radio. Dan salah satu pendiri Kahitna, Yovie Widianto, menjelaskan konser ini juga punya makna yang lebih besar dibanding sekedar perayaan ulang tahun grup yang ada. Tapi yang pastinya ya itu dia, karena tiketnya udah habis, sayang sekali ya. Pasti juga ini untuk millennials dan baby boomers sih, lebih tepatnya teman Radio, atau mungkin kamu juga yang suka mendengarkan lagu-lagu Kahitna. Mereka di bulan September mendatang akan merayakan 40 tahun berkarya lewat konser terbesar yang pernah ada

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Produa. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.

107,9 MHz Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produ, dalam pertandingan Piala Dunia 2026, lagu Wonderwall dari Oasis ini mendadak booming lagi ya teman Produ, dan menjadi salah satu anthem yang paling ikonik bagi para pendukung Inggris. Angkat tangan dulu. Iya, karena bukan hanya dinyanyikan oleh fans di tribun, tapi ternyata lagu ini juga turut dinyanyikan bersama oleh para pemain setelah mereka meraih kemenangan ya teman berdua. Jadi kebiasaan menyanyikan Wonderwall dari miliknya Oasis ini mulai mencuri perhatian setelah para pendukung Inggris menyanyikan bersama para pemain usai laga kemenangan. Jadi momen emosional ini kembali terulang setelah Inggris sukses menembangkan Norwegia dengan skor 2-1, dan di waktu itulah teman Produ yang kemarin fans memadati Stadion Hard Rock, termasuk mantan kapten Inggris David Beckham bersama kedua putranya Romeo and Cruz yang ikut larut menyanyikan lagu legendaris milik Oasis tersebut. Tapi kenapa lagu ini begitu dicintai oleh para fans dan pemain Inggris teman Produ? Karena lagunya ini tidak hanya semangat tapi juga membawa nuansa nostalgia dan sedikit melankolis. Jadi perpaduan ini yang akhirnya membuat lagu tersebut terasa pas ya untuk menggambarkan bagaimana sih perasaan fans timnas Inggris, karena berarti menjadi fans selalu hidup di antara harapan besar dan rasa takut kehilangan. Jadi lirik yang ada di lagu ini juga membuat semua orang ketika menyanyikan, mendengarkan, mudah banget teman Produ untuk memaknainya. Ya, bagi sebagian fans lagu ini bisa menjadi bentuk cinta untuk tim Nas Inggris ya. Tapi bagi yang lain, Wonderland ini menjadi doa supaya pemain seperti Jude Bellingham, Harry Kane dan rekan-rekan mampu membawa pulang gelar yang memang sudah lama dirindukan. Dan selain itu popularitas Oasis juga kembali naik ternyata lewat tour reuni yang membuat lagu ini terasa semakin relevan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id teman Pro 2 untuk Senin 13 Juli 2026. Kita awali informasi sore ini dari Yura Yunita yang menggandeng penyanyi Hetty Koes Endang dan Indakus untuk main ke rumah teman Pro 2 yang ada dalam serial YouTube Main ke Rumah ya. Ketiganya membawa lagu Bandung dengan aransemen baru yang tetap mempertahankan nuansa Sunda dan identitas dari penyanyi asli. Main ke Rumah ini juga menjadi bagian dari perjalanan menuju album terbaru Yura Yunita yang dijadwalkan akan dirilis pada tahun ini. Kemudian kita juga punya informasi dari Timnas Wushu Indonesia yang berhasil meraih 6 medali di Fort Taulo World Cup 2026 yang berlangsung di Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen terakhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari Netflix, Sony Pictures and Paramount Skydance yang dikabarkan tengah dalam pembicaraan awal untuk mengakuisisi jejaring sosial pecinta film Letterboxd, perusahaan holding asal Kanada. Tiny juga mencari valuasi sekitar $250 juta melalui bank investasi Liontree. Peminat potensial lainnya termasuk firma Equitas Private TPG, Redbird Capital, serta salah satu pendiri Reddit Alexis Ohanian juga setuju ya teman Pro 2 untuk mengakuisisi Letterboxd, yang mana tiga informasi ini selengkapnya dapat diakses melalui rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angela hadirkan untuk teman Pro 2. Setelah ini Angela hadirkan sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Raisa dengan mantan terindah di Pro 2. Untuk sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Kadang mantan tuh memang ada yang terindah, tapi gak jadi. Ada juga yang berlanjut sampai ke pelaminan. Ada yang hilang. Ada yang ya gitu deh teman Pro 2. Yang udah lama tapi gak lanjut lagi. Tapi semoga aja kalau yang udah jadi mantan jangan lagi datang dan merecoki kehidupan yang sekarang ya. Ada yang mengatakan bahwa biar perasaan di orang baru aja, yang mantan tuh biar jadi cerita. Kalau itu Angel setuju banget ya teman Pro 2. But anyway, selamat sore untuk semua teman Pro 2. Happy banget Angela Ivania masih akan terus menemani teman Pro 2. Aku juga lagi menunggu ya. Ini bestiku Ratriana Dewi ini lagi kemana? Karena kita berdua juga udah siap akan menceriakan sore kamu. Ini sorenya aja udah panas luar biasa ya. Tapi kalau dengan kehadiran kita berdua bakal menuduhkan teman Pro 2 dengan hiburan-hiburan khas sore ini. Dan jangan lupa teman Pro 2 yang paling spesial, di pukul 4 sore nanti ada English Corner Pro 2. Kita bakal belajar bahasa Inggris dengan gaya khas Pro 2. Karena di sore hari ini kita gak sendiri, kita berdua gak sendiri ya. Tapi nantinya juga ada sama teman-teman dari Fortuna. Nah, mereka juga akan membawa topik seru terkait dengan English for your future, yes. Dan ada kuis menarik yang bisa kamu ikuti loh. Lumayan ya teman Pro 2 hadiahnya yang disediakan langsung oleh Fortuna. Jadi pantengin saat ini juga sampai waktunya di pukul 4 sore nanti. Kali ini Angel mau hadirkan juga deh. Kalau begitu ada lagu asik lagi, lagu-lagu teduh dulu yang kita mainkan di sore hari ini ya. Kalau setelah dari Raisa, Angel kayak pengen banget. Udah lama banget ya, enggak lama-lama banget sih maksudnya. Tapi pengen dengerin lagunya Yura and Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Entah kenapa lagu ini pas banget menemani teman Pro 2 yang lagi siap-siap mau pulang dari kantor atau masih lama, atau kamu juga yang masih berkutat dengan pekerjaan dan yang lagi PDKT sama someone special nih.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
4: Huh?
3: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
5: Pro 2 FM,

here dari koleksinya Avril Lavigne di Pro 2 FM Kupang. Ini kan udah masuk sekolah ya, gimana teman Pro 2 hari pertama sekolah di tahun ajaran yang baru 2026-2027? Menyenangkan, kalau Angel tuh excited banget. Kenapa? Tiap kali naik kelas dan kalau udah tahun masuk tahun ajaran yang baru itu dapat teman-teman baru, teman Pro 2, meskipun nggak semuanya baru, satu kelas itu baru ya, pastinya ada lah ya yang dari kelas 1, kelas 2. Iya kan? Pasti juga ada yang sama gitu kayak kita, tapi excited karena suasana yang baru dan semangat yang baru. Tapi yang paling utama adalah Angel tuh senang banget karena setiap kali kayak mau ke sekolah ya atau mau masuk kelas itu pasti ditemani oleh Mama dan Papa waktu SD. Tapi kayaknya SD-nya tuh kelas 1, kelas 2 doang. Iya, soalnya kelas 3, kelas 3 SD sampai tamat, terus kelas 1 SMP, apalagi SMA. Diantar tuh sudahlah. Kayak sudah cukup pas TK dengan SD. Ya enggak sih? Tapi mungkin ada ya dari antara teman Pro 2 yang memang punya kebutuhan untuk adik papa mama besok mau tahu harus antar beta. Nah, ini pas banget teman Pro 2 sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Emang pemerintah minta apa, Angel? Jadi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menghimbau instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja atau work from anywhere bagi ASN yang ingin mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah. Jadi himbauan ini tertuang ya dalam surat Menteri Pan-RB yang diterbitkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli kemarin dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peran keluarga bagi pemerintah ASN. Karena menurutnya kehadiran orang tua pada momen penting ini yang pastinya memberikan dukungan emosional sekaligus membantu anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Jadi Menteri Rini juga menegaskan kebijakan ini nih bersifat himbauan dan pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi supaya pelayanan publik tetap berjalan optimal. Dan kalau di NTT sendiri juga ada pergubnya ya, di mana ayah juga harus hadir teman Pro 2. Ayah juga harus ada keterlibatan orang tua, terlebih papa, ayah, abi, ya apapun itu sebutan yang disematkan kepada papa kita untuk juga dapat mengantarkan anak ke sekolah. Ya mengantarkan, kemudian apalagi nih teman Pro 2, dijemput. Ya kalau dijemput mungkin karena papa sibuk kerja, intinya udah nganter gitu ya teman Pro 2. Nah maka dari itu angkat tangan dulu, ini siapa nih dari antara teman Pro 2 yang pagi ini atau memang udah terbiasa diantar sama orang tua, baik itu papa, mama, atau keluarga kamu. Ih, menjadi orang yang paling membahagiakan. Jujur, Angel juga senang banget waktu dulu diantarkan karena kayak ada ikatan emosional gitu. Jadi orang tua kita ya pasti kayak mereka melihat, aduh bayiku yang waktu dulu. Ala-ala kayak gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau sekarang kita melihatnya bahwa, oh iya ya, momen kebersamaan itu sekali loh seumur hidup.

0: belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
3: Iya dong, Yang.
2: Oke deh, jam 10 ya?
3: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
3: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
4: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
5: Pro 2 FM.

0: 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.
0: Suara Tri dan Kak Angel.
1: Yoi, gimana ya Ratri? Kita udah siap banget ya.
0: Wah, siap banget sih ini. Aduh, Kak Angel di sini dong boleh?
1: Hah? Di sebelah sih. Aku udah sering, kasih lagi dong. Suara okay. Yang baru, yang fresh-fresh okay. Dulu ya. Gimana Ti? Ini kalau kamu sendiri pernah ikut les gak sih?
0: Kalau les tuh bukan les yang kursus bahasa sih, lesnya ke les mapel dulu.
1: Iya waktu. Kan, matematika, waktu fisika, kimia, gitu iya kan.
0: Ikut les,
1: iya. Tapi kalau bahasa Inggris ini, kamu pernah nggak kayak dalam sehari tuh fluent banget kayak ada conversation sama pihak-pihak luar?
0: Jujur sih ya. Jujurly, itu bahasa mana ya kalau jujurly ya?
1: Boleh, boleh lah.
0: Itu. Belum sih, belum pernah.
1: Belum
0: sih.
1: Ya, belum pernah ya. Kayak atasan kamu gitu. Oh, waktu enggak. Dulu waktu kerja di sana.
0: Kebetulan ya? Bahasa Mandarin ya.
1: Oh ya. Oh. Luar biasa ya ternyata.
0: Oke. Okay. Ya, dan setelah ini kita akan masuk di episode perdananya.
1: Yes.
0: English Corner ya, Kak Angel ya.
1: Betul sekali. Dan jangan lupa teman Pro 2 karena ada kuis menarik yang nanti juga akan di-share sama Ratriana.
0: Iya,
1: lumayan loh ya.
0: Lumayan banget sih.
1: Duta 300.000 dari Fortuna.
0: Kalau aku dengerin sih, kalau bukan jadi host aku mau ikutan.
1: Aku juga mau ikut ya. Iya nih. Jadi langsung aja di pukul 4 sore nanti sama Ratriana Dewi ya, teman
0: yes.
1: Pro 2.
0: Oke, ditunggu aja. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman. Terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 MHz berdua dari Kupang teman terbaik kamu.
1: Hi, good afternoon teman berdua. It's time to
0: English Corner berdua.
1: Yes, apa
0: Speak
1: ini?
0: More
1: Fearless asik. With both of us ya, asik.
0: Ya, yeah, kita berdua dulu ya.
1: Gimana Ratri? Ini untuk pertama kali loh.
0: Iya, ini launching perdananya program di Pro 2
1: di Kupang
0: kita,
1: ya. Boleh mungkin dijelaskan dulu kepada teman Pro 2 apa sih English Corner
0: itu, yes, ya tempat kita banget. Belajar bahasa Inggris yang seru tentunya ya. Jadi buat kamu yang ngerasa bosan gitu ya belajar bahasa Inggrisnya yang gitu-gitu aja sambil dengerin ini kan jadi bisa menambah vocabs gitu.
1: Betul.
0: Ya kak.
1: Aduh. Terus juga menambah kepercayaan diri teman Pro 2. Kadang kayak ngomong bahasa Inggris tapi nggak percaya diri.
0: Jadi nggak apa ya, praktisnya kurang.
1: Betul.
0: Jadi kayak kurang pede.
1: Kurang pede. Dan kali ini kita bakal bahas topik apa ya Ratri sama teman-teman dari Fortuna.
0: Kita bersama Fortuna hari ini ya teman berdua, kita akan membahas dengan tema English for your future.
1: Betul banget, Kak Angel setuju ya. Masa depan itu pasti berkaitan dengan bahasa Inggris. Karena kalau sekarang negara-negara semuanya meskipun ya mereka juga memakai bahasa kedua mereka, tapi tetap bahasa Inggris ini menjadi jembatan ya.
0: Iya, bahasa masih menjadi bahasa yang global gitu ya, dipakai di mana aja.
1: Betul. Dan sesaat lagi kita bakal menghadirkan untuk kamu jadi perbincangan bersama Rachriana Dewi and three fellas from
0: English
1: Fortuna,
0: Fortuna.
1: Ya. Yes, English Fortuna. Ya udah kalau gitu kita rehat dulu sambil menunggu kedatangan dari bintang tamu spesial kita ya.
0: Iya betul.
1: Tapi jangan lupa juga
0: Oh ya, nanti ada kuis.
1: Nah, ada kuis menarik nih dari Fortuna teman Pro 2 ya. Jadi yang pastinya ada kuis menarik dan kamu juga bisa ikutan karena hadiahnya lumayan.
0: Lumayan
1: lah,
0: banget.
1: Indis ekonomi.
0: Bisa buat ngopi-ngopi lah ya.
1: Betul, ngopi-ngopi.
0: Ngopi sambil traktir.
1: Terus iya, itu sih atau bisa mungkin sih juga untuk jajan keliling-keliling uang bensin.
0: Oh iya.
1: Ya kan?
0: Betul. Cukup banget. Lebih dari cukup sih.
1: Iya. Jadi nanti bakal di-spill sama Ratri caranya gimana, Ti?
0: Caranya jangan lupa dengerin obrolan seru kita di sore hari ini. Terus nanti akan ada beberapa pertanyaan yang teman Pro 2 tuh bisa gabung lewat telepon atau lewat VN atau
1: semua line.
0: Dicatat dulu nih ya untuk line WhatsApp-nya 0811 3820 9090. Dicatat ya.
1: Iya, dicatat.
0: Jadi
1: loh,
0: siapa
1: ya
0: cepat dia dapat tuh.
1: Betul, kalo, betul
0: kalo
1: sekali.
0: Kalau kurang cepat ya wassalam deh.
1: Betul, dan juga di line telepon 0380829377 ada 3 kali kuis ya, kuis nanti sama Ratri. Jadi teman Pro 2 langsung aja lumayan nih, tapi nanti kamu ngambilnya di pihak Fortuna.
0: Fortuna, English Fortuna.
1: Yes, English Fortuna ya. Ya udah kalau gitu kita rehat dulu. Aku mau dong lagu-lagu yang semangat di lagi English Corner supaya kita belajar lagi nih bahasa Inggris. Biasanya lewat lagu juga ya, Ti ya.
0: Iya.
1: Ya udah dari mana nih?
0: Ada Ellie Goulding, Black Prada Dress.
1: Untuk teman Pro 2, stay tune terus.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

0: 엄마, 만들 뭘 짜잔 짜잔 스네병이니 말해야. 엄마, 시루병이니 말해야 엄마. 많이 쎄나. 도, 마, 아직 사긋 떨어. 아주 사긋 sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putaran.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Eh, semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2. Weh, lagi ngapain nih?
1: Lagi nungguin kamu.
0: Ngapain nih? Mau ditraktir apa gimana?
1: Oh, bakso boleh. Kayaknya enak nih. Boleh.
0: Sore cus, hari ini.
1: Cus ya. Ini bener tadi kan? Di luar lagi dingin gak sih, Ci?
0: Panas kok, panas,
1: panas
0: banget.
1: Bakso kan enaknya kalau lagi cuacanya lagi dingin.
0: Emang iya ya? Itu gitu mungkin ya? Di Jawa ya. Kalau di sini kayaknya enaknya malam. Iya kan, Kak?
1: Ini kan malam-malam dingin kan, makan bakso enak.
0: Makanya pengen yang anget-anget gitu.
1: Yeah.
0: Selain dari itu.
1: Takut.
0: Nonton bola.
1: Ya, nonton bola. Ya, nanti kita nonton bola lagi ya di final ya.
0: Beneran.
1: Dimana?
0: Jangan tidur.
1: Gara-gara
0: capek ya? Buat donat, tidur kamu.
1: Oh, enggak sih. Yang penting aku enggak pernah telat gara-gara nonton bola ya.
0: Siapa itu? Alright, okay. Teman-teman berdua.
1: Tadi suara siapa sih? Kayaknya belum ini deh. Belum kenalan.
0: Oh iya,
1: siapa
0: beneran
1: sih?
0: Saya
1: tiba-tiba
0: adalah CEO.
1: CEO yang sedang menyamar menjadi
0: sedang
1: penyiar.
0: Sedang menyamar jadi penyiar.
1: Di Pro 2 ini. Sebenarnya kamu CEO apa sih?
0: Alara. Waktunya sholat, teman-teman.
1: Oh, iya. Menyamar sebagai?
0: Menyamar sebagai
1: penyiar. Harusnya CEO apa?
0: CEO di bidang pertanian.
1: Oh.
0: Kebetulan saya punya kebun di kampung ya.
1: Udah berapa nih omsetnya Pak CEO?
0: Kita lewatin aja ya ini.
1: Oh, nanti kita tiba-tiba UMKM dan kuliner ya.
0: Itu jam 12 siang.
1: Oke. Ratri punya satu koleksi dari Gia Indrawari.
0: Dari siapa tuh?
1: Gia Indrawari. Ini tuh cita-cita aku. Cita-cita. Bukan sih, kayak dulu tuh pernah apa ya, berimajinasi
0: jatuh cinta
1: kalau bisa menjadi seorang ini, kamu ngerti nggak?
0: Seorang
1: penyihir.
0: Menyihir hati orang gitu, biar suka sama kita. Boleh dong dibagi ilmunya.
1: Oke, nanti ya aku pelajari dulu ya. Ini langsung aja satu lagu dari Gia Indrawari, Penyihir. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang,
0: teman terbaik kamu.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Let's go.
1: Ella a mí que me encanta el problema. Quiero robarte así fueras ajena. Ella diosa pero blasfema.
2: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Aji, teman Pro 2. Dan buat kamu nih, lagi apa teman-teman Pro 2, atau mungkin saat ini kamu baru pulang dari kantor, teman Pro 2, dari tempat aktivitasnya kamu, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Dan jangan lupa, sebelum sampai ke rumah, teman Pro 2 mungkin beli kayak misalnya pisang coklat atau kayak martabak, teman Pro 2, untuk orang tersayang di rumah pastinya. Nah, buat kamu, kalau tadi ada Hugul dengan lagunya I Adore You by Belvin, Ellie Goulding featuring sama Topic, RS dan Diklom. The next song, teman Pro 2, ada satu koleksi dari Aku JJ dengan Maria.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Sore ceria with Pro 2.

0: Masih di sore ceria sama Ratri dan juga Oji. Baru aja kamu dengerin lagu dari Kodiak, Di Dadaku Ada Kamu. Ada kamu
1: di dadaku. Emang gitu?
0: Kera, ya
1: kan? Okay.
0: Boleh.
1: Tapi kalau misalnya di dadaku ada dua orang gimana tuh?
0: Ih, kok kamu ini banget sih?
1: Ya kan di dada cuy, bukan di hati.
0: Ada
1: di... Agak aneh juga ya. Enggak, di cancel.
0: Kamu tuh sebenarnya mau ngomong apa sih?
1: Enggak tahu, aku pusing aku.
0: Perasaan baru datang ya, pusing aja. Kamu jangan membawa vibe-vibe dari luar ke dalam studio ini ya. Masih ada aku soalnya. Okay. Inhale, exhale.
1: Apa?
0: Inhale, exhale.
1: Inhale apa tuh?
0: Tarik nafas, buang nafas.
1: Oh, emang itu? Inhale. Iya. Bukannya inhale. Take a breath.
0: Inhale, exhale.
1: Inhale tuh kayak kita makanya, di neraka.
0: Makanya, hale, inhale.
1: Oh, oke.
0: Makanya kalau mau belajar bahasa Inggris yang seru di mana?
1: Di English Corner. Yeah. Masuk juga ya. Masuk bridgingnya.
0: Udah top banget belum tuh? Top Marco top gak tuh?
1: Top Marco top tuh karena... Perdana ya kan, dibawa sama Mbak Ratri.
0: Iya tadi, dan kita akan bawain English Corner tuh setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin jam 4 sore. Jadi buat teman Produ yang mau belajar bahasa Inggris yang seru, tentu aja di English Corner
1: setiap Produ. Setiap Senin, betul teman Produ.
0: Dan Aji, kira-kira di hari Senin ini menurut kamu tuh yang sudah dilewati hektik gak sih?
1: Karena berhubung saya dinasnya malam ya, jadi dari tadi pagi tuh bangunnya jam 7. Cuman habis itu bangun, kerjain apa namanya, kerjaan kos, habis itu langsung tidur lagi. Terus main medsos, habis itu tidur lagi. Jadi gak hektik sih menurut saya.
0: Kalau aku hektik banget dari pagi.
1: Iya kelihatan sih. Soalnya tadi stresnya tuh kelihatan banget.
0: Parah. Oke, setelah ini ya, Ratri juga punya satu lagu nih dari Naikila yang centil abis. Tahu kan Naikila?
1: Tahu dong.
0: Yang warna-warni heboh.
1: Rambut.
0: Tapi aku suka banget sih sama stylenya dia.
1: Stylenya dia.
0: Beda gitu dari yang lain.
1: Tapi yang unik sih stylenya dia.
0: Iya kan. Jadi selain suaranya yang gampang diinget, ya, dia juga punya suara yang bagus ternyata.
1: Suara yang bagus gitu.
0: Kapan-kapan coba siapa tahu Naikila kesini ya.
1: Iya kan, kita yang wawancara dia gitu ya.
0: Itu ada acara ngisi musik di mana, konser di mana gitu ya. Kayak hip dut gitu kan.
1: Hip dut. Hidup-hidup.
0: Dut-dut.
1: Dangdut.
0: Apa sih kita enggak jelas banget.
1: Enggak jelas banget cuma.
0: Enggak jelas banget. Oke kalau udah Aji Ratri udah pokoknya enggak jelas ya duo rar ini.
1: Masih ingat ya teman-teman. 1, 2, 3 rar.
0: Yang kita enggak tahu segmen kita dilanjutinnya kapan.
1: Iya. Nanti baru kita lihat ya.
0: Iya, karena kita kalau tandem juga cuma 2 jam 2 gitu jam ya, kayak doang. Kurang gitu.
1: Harusnya kan 24 jam ya.
0: Oh, mau, aku sih enggak.
1: Orang juga males ya.
0: Iya, jaga studio lu.
1: Tidur di studio lu.
0: Ya udah deh, daripada kita ngomongnya ngalor ngidul ya. Kita langsung aja puterin lagu dari Naikila, Main-Main Gue.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 13 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, film Hope merupakan film thriller fiksi ilmiah terbaru karya sutradara Na Hong Jin yang sebelumnya sukses lewat film The Wailing. Ceritanya berpusat di desa terpencil Hope Harbor dekat perbatasan Korea Selatan ketika kemunculan seekor harimau memicu kepanikan warga. Namun peristiwa itu perlahan berubah menjadi ancaman yang jauh lebih besar dan misterius, memaksa polisi serta penduduk desa mengungkap kebenaran di balik teror tersebut. Tokoh Sung Ki yang diperankan Jo In Sung kemudian memimpin sekelompok warga untuk memburu makhluk misterius yang mengancam desa. Mereka harus berjuang menghadapi monster mematikan demi menyelamatkan diri dan seluruh penduduk Hope Harbor. Film ini dibintangi Hwang Jung Min, Jo In Sung, Jong Hyeon, Michael Fassbender, dan Alicia Vikander yang ini dijadwalkan tayang pada Juli 2026. Informasi selanjutnya, penyanyi Yura Yunita kembali menghadirkan proyek musik spesial bertajuk Main ke Rumah dengan menggandeng penyanyi lintas generasi yakni Hetty Koes Endang dan Indah Koes. Kolaborasi ini menghadirkan suasana hangat layaknya berkumpul bersama keluarga dan sahabat melalui perpaduan karakter vokal yang berbeda namun saling melengkapi. Melalui proyek tersebut, Yura ingin menghadirkan ruang bermusik yang lebih intim sekaligus mempertemukan musisi dari berbagai generasi. Kehadiran Hetty Koes Endang sebagai legenda musik Indonesia dan Indah Koes sebagai representasi musisi muda memberikan warna baru sekaligus menunjukkan bahwa musik mampu menyatukan berbagai generasi dalam satu panggung. Informasi terakhir, rumah produksi resmi merilis final poster film Dan Bandung menjelang penayangannya di bioskop. Poster tersebut menampilkan nuansa romantis yang menggambarkan kisah dua insan dari latar belakang sosial yang berbeda di kota Bandung, sekaligus memperlihatkan atmosfer khas kota kembang sebagai latar utama cerita. Film Dan Bandung mengangkat film konflik romansa yang diwarnai perbedaan kasta dan status sosial sehingga pasangan utama harus menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan hubungan mereka. Lewat kisah tersebut, film ini menawarkan drama romantis yang dekat dengan realitas masyarakat dipadukan dengan keindahan nuansa Bandung sebagai elemen pendukung cerita. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Jaga Malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Jaga Malam, pastinya akan nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Nah, buat kamu juga nih teman Pro 2 yang sekarang lagi ngapain, teman Pro 2? Ada juga nih mungkin yang abis kerja gitu kan, teman Pro 2 baru pulang dari kerja, langsung kayak mikir, ribet tepung pakaian dong, belum cuci le di kos, atau kayak belum cuci le di rumah atau di mes, teman Pro 2. Itu adalah drama yang sering kali dilalui sama anak-anak perantau, teman Pro 2, atau bahkan kamu yang lagi mager gitu untuk nyuci, teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin yang lagi pusing soal itu, teman Pro 2 aja punya satu jawabannya. Wih, jawaban apa tuh? Buat kamu kayaknya boleh banget tuh, teman Pro 2, cari tempat-tempat laundry terdekat dari kosan kamu atau rumah kamu gitu kan, teman Pro 2, biar bisa cepat kering dan bisa kamu pakai lagi gitu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, buat kamu juga gitu kan yang lagi santai di rumah, teman Pro 2, lagi

para customernya tetap bersih, wih, tetap rapi gitu teman Pro 2 pakaiannya gitu. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang masih pantau, pastinya semangat aja buat kamu teman Pro 2 dan semoga hari ini bisa berjalan dengan baik ya teman Pro 2 pastinya. Nah, lagu berikut saat ini teman Pro 2 aja mau puterin koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau sobat kamu. Stay tune.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Ketulusan Mubai 5 Minutes, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih di Jaga Malam, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Nah, biar kamu gak galau malam-malam, teman Pro 2 aja punya satu informasi dari Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2. Ada back Inggris Jed Spence, teman Pro 2, yang mencatat sejarah baru di Piala Dunia FIFA 2026. Jadi pemain milik Tottenham Hotspur itu menjadi pesepak bola muslim pertama yang tampil untuk Inggris di ajang Piala Dunia, teman Pro 2. Nah, momen tersebut terjadi saat Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 pada laga pembuka fase grup, teman Pro 2. Spence masuk sebagai pemain pengganti pada sekitar 10 menit terakhir pertandingan. Nah, meski hanya bermain singkat, bek sayap berusia 25 tahun itu langsung memberikan dampak bagi permainan Inggris ya. Pemain bertinggi badan 18 cm itu bahkan nyaris menandai debutnya di Piala Dunia dengan sebuah gol, teman Pro 2. Spence dikenal sebagai sosok yang cukup terbuka mengenai keyakinannya, dan pemain keturunan Jamaika itu kerap menyampaikan bahwa agama memiliki peran penting dalam perjalanan hidup dan karirnya, teman Pro 2. Wow, ini adalah salah satu teman Pro 2, kebanggaan untuk dirinya sendiri gitu, teman Pro 2, menjadi satu-satunya gitu kan, teman Pro 2 sampai dengan saat ini pemain beragama muslim di Inggris, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2 pastinya stay tune aja, karena setelah ini juga aja masih akan ada beberapa informasi lagi buat kamu teman Pro 2. The next song kita akan puterin satu koleksi dari Suara Kayu featuring sama Bianca Dimas dengan Hahaha.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Made for you by Paul Partohap, teman Pro 2, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan kita masih di seputaran informasi tentang Piala Dunia, teman Pro 2. Nah, kali ini FIFA membuka kemungkinan menambah jumlah peserta Piala Dunia FIFA 2030 menjadi 64 tim, teman Pro 2. Nah, wacana tersebut tuh disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah melihat keberhasilan format 48 tim pada Piala Dunia 2026. Nah, dalam wawancara dengan media Swiss Blewin, Infantino mengatakan opsi penambahan peserta akan dibahas lebih lanjut setelah turnamen tahun ini berakhir, teman Pro 2. Dan menurutnya isu tersebut akan menjadi perhatian komite-komite terkait di FIFA, teman Pro 2. Nah, Infantino juga menilai Piala Dunia ini harus menjadi ajang yang mewakili seluruh dunia ya, bukan hanya kawasan tertentu seperti Eropa dan Amerika Selatan. Dia juga menegaskan setiap negara seharusnya memiliki nih kesempatan untuk bermimpi tampil di panggung sepak bola terbesar tersebut, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya menurut kamu sendiri, teman Pro 2, apakah ini adalah langkah yang baik gitu, teman Pro 2, untuk mengajak lebih banyak lagi tim yang ada di seluruh dunia gitu, teman Pro 2. Dan buat kamu pastinya nanti setelah ini kamu akan mendengarkan music live chat relay dari Pro 2 Jakarta selama 1 jam, teman Pro 2. Nah, nanti di pukul 21 Indonesia waktu Indonesia Tengah bakal kembali

0: Yang, udah makan belum?
1: Kamu ada waktu gak sih buat aku? Kenapa setiap kali aku ajak ketemu, kamu selalu aja dengan alasan kamu? Seakan-akan aku tuh gak penting buat kamu. Sibuk kuliah, sibuk dengan hobi-hobi kamu, teman-teman kamu, jalan sama teman-teman. Ketemu siapa sih kamu?
2: Oh, aku ngerti. Udah ada laki-laki lain, bikin kamu nyaman di luar sana.
0: Tio,
2: jawab.
0: Kamu kayaknya berlebihan deh.
2: Berlebihan apa?
0: Kok kau bahasnya sampai ke situ? Kita udah pacaran 3 tahun, Tio.
2: 3 tahun? Iya, kita 3 tahun. Tapi 3 tahun kamu kayak gitu aja terus. Kamu sering banget kayak gitu.
0: Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kamu pernah peduli sama kuliah aku? Kamu pernah mau nemenin aku ngelakuin hobi-hobi aku? Kamu pernah nggak tahu apa yang aku mau? Gini ya, mending sekarang kita break dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Hai, hai, howdy. Ini memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up? Ada kita berdua lagi. Nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali pasti kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini edit ya.
0: Yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya benar sih, benar-benar.
1: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Itu. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata kata Tiffany Kenanga.
0: Yoi, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenanga. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman Produ masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
1: Ada Tiffany Kenanga ya, bro.
2: Supaya dia dari tadi misalnya gini, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
3: Foreshadowing-nya keren.
2: Iya,
3: suka.
1: Bener kan?
2: Iya,
1: elah. Penyiar, bro.
2: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
1: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
3: 10, baru tanggal 10 ini.
1: Kemarin ya?
3: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari
1: ya?
3: Tiga empat hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
2: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
3: Iya.
2: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
3: Annoying ya?
2: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
3: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
2: Teorinya dari situ.
1: Benar.
2: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
1: Kata kayaknya tadi ya.
2: Benar.
3: Baru 2 menit udah berapa kata sih?
2: Iya.
1: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
3: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
1: Itu gokil banget sih.
2: Itu badminton jago dong.
3: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
3: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuman maksudnya
2: seorang Yoza
1: secara
2: Ganta.
3: Secara general.
2: Kaget.
3: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
1: Aduh, kok gitu?
2: Gak maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
1: Bener, gitu.
3: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
2: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
3: Yes, betul.
2: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
1: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
3: Itu saya juga nggak tahu ya kan. Tutorialnya bagaimana? Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
1: Bener.
3: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
2: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
1: Cheat code-nya.
2: Cheat code-nya harus ada orang baru.
1: Benar. Menarik.
2: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
1: tidak? Aduh, adakah selip-selipan iya, gitu ya?
2: Kayak curhat sedikit.
1: Nitip cerita dong.
2: Iya dong, gitu.
3: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
1: Iya, bener.
3: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya. Ya udah lah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
2: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
3: Positifnya di sana.
2: Iya.
3: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplasticitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
2: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
3: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri itu.
1: Jadi seru sangat
3: bikin refresh banget.
1: Bener sih, bener.
2: Waktu itu kemana?
3: Aku waktu itu birthday ke Malai.
1: Berapa hari?
3: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kak.
1: Weekdays.
3: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
1: Itu seru banget.
3: Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
2: Benar sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
3: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
2: Benar. Lu tau gak sih ada lagunya?
1: Apa tuh?
2: Kamu ke Taiwan.
3: Enggak nyangka loh.
2: Sorry.
1: Maaf ya.
2: Iya, sorry. Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
1: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Benar. Gitu kan? Kata Tiffany.
2: Kata siapa?
1: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa tuh.
2: Hey, jangan bersedih ya.
3: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
2: Ay, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
4: Berapa? Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
2: 2016-an ya?
4: 16-an ya?
2: 16-19.
3: Yeah. Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
2: Wow. Bener.
3: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
4: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Yeah. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
2: Yeah. Oke.
3: Okay. Wow.
4: Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
2: Asik.
4: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan, jadi sangat soft gitu transisinya yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
2: Bener.
4: Cuman pernah loh Kak, aku bikin konten soal ini.
2: Iya.
4: Terus abis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus abis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga gak luput katanya.
3: Yang punya lagu gak selamat ya.
4: Selamat, kameramen tidak selamat.
2: Kameramen tidak selamat.
3: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
4: Iya betul. Ya,
3: ternyata sama juga kan Kak Tiffany.
4: Gak apa-apa lah.
2: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan sih, jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
4: Lagi belajar buat sering sih Kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu

0: buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu,
1: yeah,
0: kan.
1: Yeah,
0: jadi
1: yeah,
0: apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
1: Oke. Okay. Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman di kasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
2: Meskipun geradakan gitu jalannya.
0: Walaupun geradakan
2: tapi tetap aja ya.
0: Iya gitu. Yeah, soalnya bukan aduh bukan swasta soalnya.
2: Iya iya iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
1: Betul. Betul.
2: Berarti salah jalan.
1: Bener. Bener. Gak salah, gak salah.
0: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
2: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
0: Alternatif puncak.
1: Iya. Aduh.
2: Puncak mas.
1: Aduh. Puncak mas. Bener-bener. Bener-bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih, Kak.
1: Oke. Gimana tuh maksudnya?
0: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
1: iya
0: gitu
1: sih,
0: kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
1: Ini tengil.
0: Ini tengil. Eh mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya? Sedikit apa bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan.
1: Yes.
0: Tapi sebenarnya ya patah hati ya enggak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah, kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu.
1: Yes.
0: Jadi kalau Kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
1: Bener sih. Si itu siapa?
0: Siapa
1: lu?
0: Orang kita lahir sendiri dia emang barengan kan
1: enggak. Enggak juga. Bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa.
1: Betul.
0: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
1: Iya. Itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya.
2: Gue bisa kok.
1: Iya, gue siapa?
2: Tetap nangis ya namanya.
1: Tetap nangis.
2: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
1: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Harus
1: ya,
2: dari
1: kan?
2: Diri sendiri.
1: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
2: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau dari lagu Kata Siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini nggak sengaja relate nih?
0: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang.
2: Oza.
0: Tiba-tiba
2: NR-nya.
1: Iya juga sih.
0: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang ref-nya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
1: Oke.
0: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke.
2: Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
1: Yoi. Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya kata siapa
1: kata nih. Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, okay, oke. Okay. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama atau sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan
0: bener.
2: Musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk ya. Udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, asik. Okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
1: Karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar.
2: Ini kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti.
1: Gak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga gitu. Komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera.
2: Jadi aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak kelihatan. Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Nama.
0: Gak ada.
2: Gak
1: bukan
2: ada.
1: Orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya gak ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya.
1: Ipar aku orang
2: Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi.
0: Iya.
1: Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh, iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany. Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Betul. Apa-apa, sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin belum. Nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Enggak ya?
0: Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar. Sabar.
1: Belum nemu. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Club Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan. Yuhu.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna.
0: Kan ada tengil-tengilnya ya kan.
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Kalau
0: memar tuh memar.
2: Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya benar-benar.
2: Memar mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya iya benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu,
2: tuh
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya iya iya. Terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya susah.
1: Iya iya iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya iya iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah,
2: mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
0: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja. Gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
1: Berapa kali nih, berapa kali?
0: Anggap aja berapa kali ya.
2: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu.
0: Nah.
2: Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin mungkin
2: Kauza bagian
0: refnya. Aduh,
1: versinya Uza tapi
2: refnya.
0: Iya.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Gagil. Berusaha ngangkat lagi.
2: Aura loss tadi ya.
1: Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP. MV-nya? Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: Oke. YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini di Pro 2.
0: Betul.
2: RRI. Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa ya.
1: Jangan kapok-kapok main ke sini ya.
0: Yes.
2: Tidak sama.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza ya.
2: Tamu kita.
1: Iya. Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza version.
0: Iya benar-benar. Gak usah kayak gue.
2: Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
0: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman-teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya, bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul,
0: habis. Buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP, lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman-teman produser.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sudah kembali lagi ya barengan sama Aji, teman Pro 2 di studio Pro 2 FM Kupang pastinya. Kalau tadi kamu udah mendengarkan di Music Live Chat relay dari Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2 bersama Edit dan juga Ellen. Dan teman Pro 2, kalau tadi ada koleksi dari It Gitaf dengan satu-satu, mungkin ini adalah lagu yang bakal Haji putarin. Karena nanti di tanggal 15 teman Pro 2 di jam 2 pagi, tanggal 15 jam 2 pagi teman Pro 2 akan ada pertandingan antara Prancis versus sama Spanyol, teman Pro 2. Wow, ini adalah salah satu pertandingan yang pastinya bakalan sangat seru, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu melewatkan pertandingan tersebut pastinya. Nih, ngomongin soal Piala Dunia dan pastinya laganya Prancis, teman Pro 2. Kali ini ada koleksi dari Fake Dream dengan Romanes La Coupe et la Mission, teman Pro 2.

Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Sempurna by Andra and the Backbone, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Nah, biar kita enggak galau teman Pro 2, untuk malam hari ini Haji mau kamu ceritain nih teman Pro 2. Siapa sih klub atau timnas yang bikin kamu tuh akhirnya bisa jatuh cinta gitu sama sepak bola teman Pro 2? Dan buat kamu boleh diceritain juga klub mana yang kamu stand sampai dengan hari ini, dan gimana tuh up and down-nya teman Pro 2 di saat tim kamu menang atau di saat tim kamu kalah teman Pro 2. Itu adalah salah satu perjalanan yang namanya pertandingan gitu teman Pro 2. So langsung aja di 0811 3820 9090 teman Pro 2. Nah, buat sebagian orang sepak bola itu cuma olahraga, tapi buat sebagian yang lain sepak bola itu adalah agama kedua teman Pro 2, bisa dibilang. Sama kayak Neymar teman Pro 2, untuk warga Brazil Neymar itu seperti tuhannya mereka gitu teman Pro 2. Sangat diagungkan ya teman Pro 2 dan sangat dicintai gitu. Dan kemudian teman Pro 2 ada yang hafal tanggal ulang tahun pacarnya aja lupa, tapi tanggal debut Cristiano Ronaldo di Manchester United itu masih ingat juga gitu teman Pro 2. Ada yang lupa ulang tahun sahabatnya tapi hafal susunan pemain Barcelona tahun 2009. Ini sangat-sangat spesifik ya teman Pro 2. Ada juga yang rela beli jersey asli meski harus nabung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu teman Pro 2. Kenapa? Karena ketika kita sudah jatuh cinta gitu sama sesuatu, apalagi sepak bola teman Pro 2, yang dicinta itu bukan cuma pertandingannya, tapi cerita, perjuangan, tangisan, harapan, dan satu klub yang perlahan menjadi rumah gitu teman Pro 2. Malam ini kita akan bahas kenapa orang bisa begitu mencintai sepak bola. Dan buat kamu pastinya boleh banget langsung gabung ya teman Pro 2, atau kamu mau telepon pasti bisa ya. Nanti bakalan Aji angkat dan kita akan ngobrol soal ini teman Pro 2, alright. Dan by the way, kamu bisa absen dulu nih. Kamu adalah fans dari klub mana teman Pro 2? Dari berbagai banyak klub, ada MU, Manchester City, terus Bayern Munchen, PSG, terus apalagi Arsenal, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Alright. Untuk lagu berikutnya Haji mau puterin satu koleksi dari The Lantis teman Pro 2 dengan Lampu Merah. Buat kamu, enjoy this one.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, kita masih dalam rangkaian cerita penutup hari, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau cerita boleh banget, pastinya langsung aja di 08 11 38 20 90 90. The next song teman Pro 2, kita punya koleksi dari 1000 miles by Vanessa Carlton, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu tahu, lagu itu sekarang lagi viralnya lagi karena banyak yang buat parodi antara player sepak bola gitu, teman Bro. Kalau kemarin tuh yang viral Vini Junior sama Erling Haaland, teman Bro 2. Kamu apakah sudah melihat parodi tersebut, teman Bro 2? Dan sekarang juga udah bertebar lagi kayak Messi dan juga Jude Bellingham, kemudian ada Mbappe dengan Yamal gitu, teman Pro 2. Karena senada ya, karena mereka mau tampil nanti di perempat final. Nah, buat kamu langsung aja diputarkan the song by Vanessa Carlton, 1000 Miles.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan intinya adalah kita semua tuh punya klub favorit kita masing-masing gitu, teman Pro 2. Buat kamu ya, kita bisa apa namanya? Membanggakan klub kita masing-masing atau timnas kita masing-masing, teman Pro 2, tanpa menjatuhkan orang lain gitu. Tapi kadang juga kita ngerasa kayak kalau misalnya ketong olok-olok tim yang sudah kalah itu kayak seru gitu, teman Pro 2. Tapi menurut Aji bisa, boleh-boleh aja, teman Pro 2, tapi pada takarannya gitu. Jangan sampai kok besong olok-olok dia, akhirnya besong pun persahabatan jadi rusak hanya karena gara-gara bola gitu, teman Pro 2. Jadi buat besong yang sedang tersenyum malam hari ini karena klubnya lagi bagus-bagusnya, nikmati kesenangan tersebut, teman Pro 2, ya kan, tanpa mengganggu kesedihan orang lain karena klub mereka kalah gitu, teman Pro 2. Nah, kayaknya besok juga pasti akan ada yang sedih lagi karena pasti akan ada yang pulang gitu kan, teman Pro 2. Tapi kita lihat saja nanti pertandingan antara Prancis dan juga Spanyol. Buat kamu tenang-tenang aja gitu. Alright. So, Aji juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kita akan jumpa lagi besok ya. Aji bakal ketemu kamu di siang hari nanti dari pukul 11 sampai dengan 5 sore besok ya, teman Pro 2. So, buat kamu stay tune aja karena 1 jam ke depan akan ada Just Music untuk menemani istirahat malam kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: rapinya. Menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bintang sepak bola kelas dunia. Memiliki nama lengkap Rafael Dias Belloli, lahir di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. Ia berasal dari wilayah yang juga melahirkan banyak legenda sepak bola dunia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, perjalanan rapinya menuju puncak tidaklah mudah. Di awal karirnya, ia kerap diragukan karena postur tubuhnya yang relatif kecil. Bahkan, ia sempat berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Meski begitu, semangat dan keyakinannya membuat ia tetap bertahan dan terus berjuang. Karir profesionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan klub Avaí pada tahun 2014 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015. Tak lama kemudian, pada Februari 2016, ia hijrah ke Eropa dan bergabung bersama Vitória de Guimarães di Portugal. Dari sana, karirnya terus berkembang. Ia bermain untuk Sporting CP, kemudian pindah ke Rennes di Prancis, Leeds United di Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Barcelona di Spanyol, yang menjadi titik puncak karirnya. Bersama Barcelona, Rapinha menunjukkan performa luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai playmaker. Kontribusinya sangat besar dalam mencetak gol dan asis, serta membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Musim terbaiknya datang pada tahun 2024-2025. Pada musim tersebut, Rapinha menjadi salah satu top skor Liga Champions UEFA dengan total 13 gol dan 9 assist, menyamai rekor kontribusi gol dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga, menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions musim itu, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi elit Eropa. Dalam satu pertandingan penting, ia bahkan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar timnya. Di level klub sebelumnya, Rapinha juga menunjukkan konsistensi. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Leeds United pada musim 2021-2022, serta menjadi andalan lini serang Rangers pada musim 2019-2020. Di tim nasional Brasil, Rapinha mulai mendapat kepercayaan sejak tahun 2022. Pada penampilan awalnya, ia langsung menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak gol dan assist. Ia turut tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi bagian penting dalam skuad utama tim. Kini, Rapinha telah berkembang menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten di klubnya. Perjalanan karir Rapinha menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri mampu membawa seseorang dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan di panggung dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Senin 13 Juli 2026. Saya yang bertugas, Aji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Selasa 14 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Selasa 14 Juli 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat hari Selasa ya. Ini baru hari kedua di minggu ini nih. Semoga semua kegiatannya lancar dan dipenuhi dengan kebahagiaan juga ya teman Pro 2. Dan Ratri hari ini juga udah siapin lagu-lagu yang enak nih buat temenin kamu pagi ini sambil siap-siap kerja, siap-siap sekolah gitu ya. Dan teman Pro 2 juga setelah ini kita akan melanjutkan Jazz Music ya. Dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Katolik. Lalu dilanjutkan update yang menarik di segmen Spada Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng juga ya pagi ini. Di pukul 8 juga kita akan ada pilih lagu kamu. Dan dilanjutkan jam 9 ada Spalding Spada Talking. Masih sama Ratri tentunya sampai di jam 11 siang nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, ada yang enak nih.
2: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no. Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 16 Juli 2026, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga,

untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan hal banyak mujizat, ia berkata, "Celakalah engkau, Korisim, celakalah engkau yang telah kulakukan di tengah-tengahmu. Pasti sudah lama mereka Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat, bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, padahal penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengundang kita untuk berubah. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan hidup ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Setiap hari adalah anugerah. Setiap nafas adalah pemberian. Setiap perjumpaan dengan orang lain adalah kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan. Namun, seringkali manusia memiliki kelemahan. Kita mudah melihat tetapi sulit menyadari. Kita menerima banyak kebaikan tetapi lupa mengucap syukur. Kita mendengar suara Tuhan, tetapi terkadang hati kita terlalu sibuk untuk menanggapinya. Hari ini dalam Injil Matius, Yesus berbicara dengan tegas kepada kota-kota yang telah menyaksikan karya besar Allah, tetapi tidak bertobat. Mereka telah melihat mujizat-mujizat dan mengalami kehadiran Tuhan, tetapi hati mereka tetap tertutup. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, sabda Yesus hari ini mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita sendiri. Bukan hanya tentang apa yang sudah kita ketahui mengenai Tuhan, tetapi bagaimana kita membiarkan Tuhan mengubah diri kita. Sebab iman bukan hanya tentang mendengarkan firman Tuhan, melainkan tentang membiarkan firman itu berakar dan menghasilkan buah dalam kehidupan. Kadang-kadang kita pun bisa seperti kota-kota dalam Injil itu. Kita telah menerima begitu banyak rahmat, tetapi masih sulit untuk berubah. Kita tahu pentingnya mengasihi, tetapi masih menyimpan kebencian. Kita tahu pentingnya mengampuni, tetapi masih terikat pada luka masa lalu. Kita tahu Tuhan mengajarkan kerendahan hati, tetapi terkadang ego masih menguasai hati kita. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Teguran Yesus bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan manusia. Justru sebaliknya, teguran itu adalah tanda bahwa Tuhan peduli. Ia ingin kita kembali kepada jalan yang benar. Ia ingin hati kita kembali lembut, agar mampu menerima kasih dan rahmat-Nya. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, pertobatan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah jalan menuju kebebasan. Ketika kita berani meninggalkan hal-hal yang menjauhkan dari Tuhan, kita kembali menemukan kedamaian yang sejati. Setiap hari Tuhan memberi kita kesempatan baru. Kesalahan masa lalu tidak harus menjadi akhir dari perjalanan kita. Selama hati kita mau kembali kepada-Nya, selalu ada harapan dan kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bertanya dalam keheningan hati. Apakah selama ini saya sungguh membuka diri terhadap kehadiran Tuhan? Apakah hidup saya sudah menjadi tanda kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya?

Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga menjadi orang yang melaksanakannya dalam kehidupan nyata. Mari kita membawa kasih Tuhan melalui kata-kata yang baik, tindakan yang penuh kepedulian, dan hati yang mau mengampuni. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bukalah hati kami agar mampu mengenali kehadiran-Mu. Ubahlah kami agar semakin rendah hati, penuh kasih, dan setia mengikuti jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi keras. Jadikanlah kami pribadi yang selalu siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat. Tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Pro 2 FM

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 14 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik setelah menemukan lebih dari 2,1 juta produk kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi mencapai puluhan miliar rupiah. Mayoritas produk yang disita tidak memiliki izin edar resmi dan sebagian besar merupakan produk impor sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. BPOM menegaskan akan terus melakukan pengawasan di jalur distribusi, pasar daring, hingga gudang penyimpanan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memeriksa legalitas produk melalui izin edar BPOM sebelum membeli atau menggunakan kosmetik agar terhindar dari risiko bahan berbahaya. Informasi selanjutnya, stasiun televisi SBS akan menghadirkan reality show kencan terbaru bertajuk Love Against Time yang dijadwalkan tayang perdana pada 3 Agustus 2026. Program ini mengangkat kisah para peserta yang mencoba menemukan cinta sejati dengan latar dan tantangan yang berbeda dari acara kencan pada umumnya. Salah satu daya tarik utama acara ini adalah kehadiran DK atau Docum 17 sebagai salah satu host atau panelis. Kehadirannya diharapkan memberikan perspektif yang hangat, menghibur dalam mengomentari perjalanan para peserta, sekaligus menjadi magnet bagi para penggemar K-pop untuk mengikuti program tersebut. Informasi terakhir, ENHYPEN dipastikan ambil bagian dalam San Diego Comic-Con 2026 yang berlangsung pada 23 sampai 26 Juli 2026 di Amerika Serikat. Dalam ajang budaya pop terbesar dunia tersebut, grup ini akan memperkenalkan waralaba cerita original Dark Moon yang telah berkembang dari webtoon menjadi serial anime dan berbagai proyek multimedia lainnya. Selama Comic-Con, ENHYPEN dijadwalkan mengikuti panel diskusi bertema vampir, menghadirkan booth interaktif, serta berbagai aktivitas khusus yang mengangkat semesta Dark Moon. Kehadiran mereka menandai langkah besar dalam memperluas jangkauan waralaba tersebut ke pasar global, sekaligus mempererat hubungan dengan para penggemar internasional. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Perkiraan cuaca.

90,9 MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik. Kamu selamat pagi teman Produa. Kali ini Ratri mau kasih informasi tentang perkiraan cuaca di hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Di beberapa kecamatan di Kota Kupang ini ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Owebobo, dan Kota Raja, Kota Lama. Ini hari ini akan diperkirakan cuacanya cerah ya teman Produa, dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius nih. Jadi gak terlalu panas, tapi tetap aja harus pakai sunscreen ya keluar rumah ya, karena kita untuk menjaga kulit tetap aman. Jangan sampai gosong ya teman Produa. Terus dengan kelembapan udara 50 sampai 81% nih teman Produa. Dan teman Produa, untuk tetap jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, terus jangan lupa makan. Nah itu kan diingetin sama Ratri itu untuk tidak lupa makan ya teman Produa, karena kadang kalau terlalu sibuk gitu ya, gak sempet makan, gak inget makan nih, Ratri ingetin dulu untuk sarapan ya di pagi hari ini. Ratri juga masih punya lagu-lagu untuk nemenin kamu pagi ini, dan juga informasi terupdate untuk kamu. So, stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya,

0: berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan Spada Choice of the Day di kali ini ya. Dan ini adalah tempatnya kita ngobrol santai tapi tetap relate nih sama kehidupan sehari-hari. Pilihan hari ini cukup menarik nih teman Pro 2. Ada yang percaya kalau sukses itu harus kerja keras tanpa henti alias hustle culture. Tapi ada yang bilang juga kesehatan mental, waktu istirahat dan quality time sama keluarga itu jauh lebih penting alias work-life balance. Nah, menariknya, tren anak muda Indonesia sekarang nih mulai bergeser ya teman Pro 2. Dalam berbagai laporan perilaku generasi muda yang dirilis IDN Research Institute, semakin banyak Gen Z yang mendefinisikan kesuksesan bukan hanya soal jabatan atau penghasilan, tetapi juga soal hidup yang seimbang, punya waktu untuk diri sendiri dan menjaga kesehatan mental. Jadi pertanyaannya, kalau teman Pro 2 dikasih pilihan, kalian tuh tim hustle culture atau work life balance nih?

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
6: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Spider Chase of the Day. Banyak orang bilang kalau masih muda ya gas terus gitu. Emang gak salah sih, di usia produktif itu semangat mengejar mimpi tuh memang luar biasa. Banyak anak muda sekarang tuh punya pekerjaan utama, freelance, jualan online, bahkan jadi content creator sekaligus. Fenomena ini juga terlihat dalam laporan perilaku Gen Z Indonesia yang menunjukkan semakin banyak anak muda memiliki pekerjaan sampingan demi keamanan finansial sekaligus juga menyalurkan kreativitas mereka. Tapi kalau setiap hari lembur, kurang tidur, dan lupa menikmati hidup, jangan sampai tubuh kita yang akhirnya memberi peringatan ya, teman pro 2. Nah, menurut kamu nih, teman pro 2, kerja keras itu penting, tapi sampai batas mana sih kerja keras itu?

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Pro 2 FM.

Okay, teman Pro 2 ya. Sekarang mulai muncul tren baru nih teman Pro 2. Bukan lagi soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling bisa menjaga keseimbangan hidup. Di tahun 2026 ini, salah satu tren gaya hidup sehat adalah memprioritaskan tidur berkualitas, olahraga ringan yang konsisten, hingga menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari rutinitas harian. Artinya, istirahat ini bukan berarti malas ya teman Pro 2. Libur juga bukan berarti gak produktif. Kadang justru setelah recharge, ide-ide terbaik tuh bisa muncul. Nah, kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, lebih suka kerja terus atau tetap menyisakan waktu buat healing nih? Coba share pendapat kamu di line WhatsApp di 0811 3820 9090.

0: Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Oke, teman Pro 2, kalau dulu ukuran sukses ini identik dengan rumah besar atau jabatan tinggi. Sekarang ini mulai berubah, banyak Gen Z yang menganggap sukses adalah hidup sesuai nilai yang mereka yakini, punya pekerjaan yang fleksibel, bisa berkembang, tetap sehat, dan juga punya waktu bersama orang-orang terdekat. Makanya sekarang ini banyak yang milih kerja hybrid, terus punya side hustle sambil tetap ngejar hobinya. Karena ternyata nih teman Pro 2, uang nih memang penting, tapi waktu yang hilang tuh belum tentu bisa kembali. Jadi teman Pro 2, kamu tuh lebih milih work-life balance atau side hustle nih? Coba gabung di 0811 3820 9090. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: mak, koran kok mak, tisu kok mak, jagung kok mak, beli beta pun barang dong mak, be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran, jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Oke, teman Pro 2, coba jawab pertanyaan ini ya. Kalau kamu harus milih satu, kerja keras sekarang, nikmati hasilnya nanti, atau nikmati prosesnya dari sekarang dengan hidup yang lebih seimbang. Boleh juga ceritain apa sih pengalaman yang bikin kalian sadar kalau kesehatan mental sama pentingnya dengan mengejar karir. Coba kirim komentar kalian lewat WhatsApp di 0811 3820 9090, atau bisa melalui media sosialnya RRI Pro 2 Kupang di Instagramnya RRI Pro 2 Kupang atau aplikasi RRI Digital. Siapa tahu nih cerita kalian tuh bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 yang lain. Nah, obrolan hari ini tuh mengingatkan kita kalau setiap orang tuh punya definisi sukses yang berbeda. Ada yang bahagia saat terus mengejar target, ada juga yang merasa sukses ketika bisa pulang tepat waktu, makan malam bersama keluarga, olahraga, atau sekedar menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Yang terpenting, jangan membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Karena sukses itu bukan perlombaan. Sukses adalah ketika kita bisa bertumbuh tanpa kehilangan diri sendiri. Nanti pamit nih ya di Spada Choice of the Day. Setelah ini kita akan masuk di pilih lagu kamu. Tetap semangat mengejar mimpi, tetap jaga kesehatan, dan stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.